Itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote. Sekali lagi aku ulang caranya, langsung bisa ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565 10953, live chatnya Pro2 di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. 3 lagu paling banyak vote-nya pagi ini aku pilih nanti di jam 8. So let's go vote sekarang juga.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini, kan sambil kuliah nih ya?
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja, capek, lapar. Yo makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal-kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya. Ambil di saya, Mas. Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Kita update dulu nih soal perkembangan dari kebakaran TPA Jati Barang yang memang masih ada beberapa titik api yang muncul ya di hari Minggu kemarin. Jadi kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, jadi sampai kemarin ini masih tersisa ada asap, masih ada. Kemudian juga masih ada titik api permukaan yang diperkirakan ini ada 6-10 titik api permukaan yang kalau dihitung-hitung sekitar 2-2,5 hektar ya. Tanpa kemunculan titik api baru di luar zona tersebut dan tentunya juga untuk sumber daya yang ada ini masih tetap dikerahkan supaya bisa menanggulangi secara tuntas titik api yang ada di TPA Jati Barang. Nah, beliau juga mengatakan kalau petugas ini mengidentifikasi tumpukan kasur kapas sebagai salah satu pemicu munculnya kobaran api. Jadi, kalau apa namanya yang kasur-kasur kapas itu kan juga bisa dibilang gampang kebakarnya. Nah, inilah yang jadi salah satu pemicu munculnya kobaran api. Dan untuk mempercepat pemadaman dan pendinginan, ini dikerahkan sekitar 50 personel dari Dinas Pemadam Kebakaran dengan dukungan 5 unit mobil pemadam, 5 armada tangki air, dan juga 3 pompa portable. Ini juga didukung dengan light tower dari BPBD untuk penerangan malam hari serta ekskavator dari Dinas Pekerjaan Umum untuk membantu pengerukan di area lereng dan juga penataan zona pembuangan sampah. Dan ini juga disiagakan nih untuk penyaluran air lewat armada tangki yang dijalankan selama 24 jam mulai hari ini gitu. Jadi emang ini dikerahkan terus ya supaya titik-titik api yang baru ini tidak muncul lagi, tapi yang masih ada ini bisa segera tertangani gitu istilahnya. Karena ya kalau ini nggak segera ditangani, potensi makin melebarnya pun juga tetap ada gitu ya. Jadi kita harap mudah-mudahan ini bisa segera ditangani ya, ini titik-titik api yang bermunculan ya, yang masih ada ini bisa segera ditangani, jangan ada yang baru-baru lagi juga. Dan tentunya buat para petugas yang ada di sana tetap semangat ya, semoga lancar dan semoga sehat, aman, nggak ada satu apapun.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: satelit pagi ini masih ada waktunya, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sekarang juga, bentar lagi jam 8 ya, di ayo. Kenapa malah nyanyi sih Riz? agak gimana gitu ya kalau Senin tuh ya hawanya ya. Tapi gini nih Tom Pro2 ya, masih ngomongin soal jati barang, di mana memang salah satu efeknya dari kebakaran tersebut adalah asapnya yang kemana-mana dan baunya tuh menyengat juga gitu. Nah ini emang akhirnya dikeluhkan oleh warga sekitar yang mereka ini juga terpapar nih dari asap kebakaran TPA Jati Barang. Ada yang ngerasa bahwa wah baunya nyengat banget nih karena baunya asap tapi campur sampah. Jadi bayangin aja bau sampah kebakar tuh kayak gimana. Nah itu kan makin gak enak gitu ya. Ada yang yang kalau misalnya mau jemur juga khawatir gitu. Jadi rumahnya jadi kotor, jadi bau gitu. Kalau misalnya jemur pakaian jadi baunya tuh bau asap juga, ampek ya istilahnya ya. Bahkan ada yang batuk-batuk, yang pusing juga gitu. Makanya memang bahaya dari asap ini tuh emang sebenarnya jadi salah satu yang jadi perhatian juga dari pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah ini kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam, beliau ini menekankan pentingnya meminimalkan paparan asap ya. Dan tentunya juga untuk masyarakat ataupun juga kelompok yang berisiko tinggi, misal kayak lansia ya, kemudian ibu hamil, anak-anak juga ya, yang mungkin juga punya penyakit bawaan, misal kayak asma, penyakit paru atau penyakit jantung, ini kan lebih punya kerentanan yang tinggi terhadap paparan asap. Nah beliau ini menekankan pada hal tersebut. Jadi untuk sarannya adalah untuk membatasi kegiatan dari luar rumah, kemudian juga untuk menjaga kualitas udara dalam rumah, dan juga menggunakan masker. Ini paling penting juga supaya asapnya itu nggak masuk gitu loh, nggak gampang kehirup, karena itu tadi ya, ini rawan banget terutama untuk masyarakat dengan kelompok rentan.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Kepo, bukan sembarang kepo. Hari ini kita bahas satu istilah kece yang makin penting di dunia kerja dan media sosial. Personal branding. Apa tuh? Personal branding itu gimana kamu membentuk citra diri kayak kamu mau dikenal sebagai orang yang kreatif, profesional, atau ahli di bidang tertentu. Gak cuma soal penampilan, tapi juga gimana kamu berkomunikasi, posting di media sosial, sampai cara kamu bersikap di dunia nyata maupun digital. Keunikan personal branding, kamu bisa ngebedain diri kamu dari yang lain. Kamu kan cuma kerja di bidang ini, tapi kamu adalah orang dengan nilai, gaya, dan keunikan yang menonjol. Mau jadi content creator, pebisnis, atau profesional muda, personal branding itu investasi. Tapi ingat, harus otentik ya. Jangan jadi orang lain biar kelihatan keren ya. Udah tahu mau dikenal sebagai siapa? Yuk, mulai bentuk brand diri kamu sendiri mulai dari sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yay. Udah jam 8 teman Pro 2 dan waktunya buat aku umumin 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Tapi kalau misalnya belum kepilih nih teman Pro 2 ya, tenang aja, nanti bisa request di jam 10 di Pro 2 Hitlist ya, kalau belum ada di list ataupun belum kepilih di pagi hari ini. So here we go, yuk. Langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini. Ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga dulu nih ya. Di posisi ketiga ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

Coming from Bruno Mars with I Just Might yang paling banyak di vote sama Tama Pro 2 di pagi hari ini. Jadi langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini aku play semua buat kamu. Ada Bruno Mars, I Just Might, ada Temsi, JMC, dan Suisei Magically Be New. Ada Sheila on 7, sederhana. Semuanya buat kamu nih Tama Pro 2 di jam 8 ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi, Tama Pro 2. Come on, goodbye, come on.

0: lagu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi di hari Senin ini. Semoga happy ya. Walaupun mungkin rasanya aduh, Senin lagi ya. And anyway ya, kemarin nih di halaman Balai Kota Semarang di hari Minggu kemarin ini ada namanya Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang atau Forkot 2026. Ini kalau buat yang belum tahu, ini diadain ya dari pemerintah Kota Semarang bersama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Semarang. Ini sebenarnya adalah olahraga-olahraga yang ini olahraga rekreasi gitu ya. Jadi buat yang belum tahu ya, olahraga-olahraga kayak apa namanya, olahraga tradisional, senam, dance, bela diri dan lain sebagainya ya. Itu kemarin dihadirkan ada sekitar 3.000 pegiat olahraga dari 37 induk organisasi olahraga yang menjadi anggotanya mereka. Ini berlangsung dari pagi sampai sore hari ya. Jadi ini adalah salah satu cara juga untuk menumbuhkan budaya hidup sehat. Dan ini kalau menurut Ketua KORMI Kota Semarang, dia Tunjung Pudiawati, ini jadi salah satu cara untuk menjadikan olahraga tuh bagian dari rutinitas harian warga gitu. Rutinitas harian masyarakat. Karena bukan semata-mata yang prestasi aja, tapi paling penting sebenarnya esensi olahraga itu adalah bikin kita lebih sehat, bikin kita lebih bugar, bikin kita secara sosial. Karena ini kan biasanya olahraga tradisional kan dimainkannya rame-rame ya, dimaininnya rame-rame banyak orang. Nah ini bisa memperkuat interaksi sosial gitu. Jadi kayaknya cocok banget nih buat yang anak-anak sekolah gitu, yang daripada nunduk mulu, gadget mulu. Nah ini bisa nih mencoba olahraga-olahraga tradisional. Contohnya aja ada yang main egrang gitu ya. Ada main macam-macam sih pokoknya kalau kemarin tuh yang dilakuin. Dan ini tentunya juga jadi satu ajakan juga untuk menjadikan bahwa olahraga ya, terutama olahraga rekreasi, ini jadi salah satu cara untuk meningkatkan kecintaan terhadap olahraga gitu ya. Dan ya ini kalau ngeliatin seru-seru sih ya, olahraga-olahraga tradisional. Waktu kemarin juga sempat ada juga yang di sini ya, waktu RRTVS kemarin. Makanya bisa dibilang banyak yang seru-seru dan tentunya punya manfaat yang positif juga buat diri sendiri ataupun juga buat secara sosial.

Duh, mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah, dapet juga.

0: Yuk, terus, mentoke, terus. Pray. Terus.
1: Mbak, kamu tuh tukang parkir apa ninja sih? Perasaan tadi nggak ada. Kenapa tiba-tiba muncul pas minta uang parkir?
0: Yeah, tolong ya wutok lo mas, rak bakal gue kue kere lo.
2: 3.000 emang nggak bikin kere, tapi kalau tiap hari kerasa kali.

2026 ya. Ini digelar pembukaannya di Mall 23 Semarang di hari Minggu malam kemarin. Dan ini kalau misalnya kita tahunya adalah Semarang Great Sale biasanya, tapi kalau sekarang ini dibikin lebih lengkap lagi karena ini memperkuat sektor perdagangan, pariwisata, industri dan juga ekonomi masyarakat ya. Dan ini kalau terlihat ya dari kemarin kan sempat ada publish itu ya, agendanya apa aja. Nah, ini selama satu bulan ke depan kurang lebih ini akan ada 30 event yang digelar sepanjang bulan Oktober ya. Jadi macam-macam eventnya, dari pameran, dari konser dan lain sebagainya, ini masuk nih dalam rangkaian Semarang Great Event 2026 ya. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ya, jadi emang kalau ngeliatin Semarang ini kan bisa dibilang cukup terbuka nih ya, masyarakatnya cukup terbuka, nggak takut perubahan ya, dan punya keberagaman yang cukup luar biasa. Dan ini tentunya jadi modal penting untuk menjadikan Semarang ini jadi kota tujuan dari berbagai kegiatan, baik itu yang skalanya nasional ataupun internasional. Dan ditekankan juga keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan event ya. Contohnya aja kayak kemarin MTQ Nasional, itu perputaran ekonominya bahkan mencapai angka 1,8 triliun rupiah. Jadi expect-nya adalah dengan adanya satu bulan ke depan kegiatan-kegiatan yang macam-macam diadakan, ini tentunya bisa punya pengaruh terutama untuk perekonomian daerah. Sementara itu, kalau menurut Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Rasmara, ini target yang dibidik ini adalah sekitar 600 miliar rupiah ya. Dan ini bisa dibilang adalah proyeksi dari peningkatan transaksi dibandingkan dengan penyelenggaraan Smargrass di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya tercatat itu sekitar 500 miliar rupiah, nah tahun ini harapannya ini bisa mencapai 600 miliar rupiah. Dan kalau misalnya ini ada yang masuk ke PAD-nya Kota Semarang, tentunya ini bisa jadi bukti bahwa dengan adanya acara seperti ini atau adanya event seperti ini bisa mampu menggerakkan roda perekonomian.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: final dari FIFA Asian Cup 2026. Yeay! Karena apa? Tim nasional Indonesia akan menghadapi Thailand nanti malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Tapi kalau ngeliatin sih banyak banget ya yang di daerah-daerah lainnya ya. Ini ngadain nonton bareng, kalau nggak salah di Gubernuran tuh ada nonton barengnya dari kemarin ya waktu fase grup. Nanti malam kayaknya ada juga tuh ya. Jadi kalau misalnya pengen nonton ya rame-rame boleh di situ ya. Ataupun juga di tempat-tempat lainnya mungkin yang ada nonton barengnya, ramaikan ya, karena kayaknya nonton timnas sendirian tuh nggak seru soalnya ya. Tapi kalau kita ngomongin kesiapan dari timnya sendiri, Kapten Tim Nasional Indonesia Kevin Dix ini mastiin kalau dianya sendiri juga siap 100% untuk menghadapi Thailand di final nanti malam. Karena emang ya ngadepin pertandingan yang cukup beruntun sebenarnya ya, 3 pertandingan dalam waktu around sekitar 10 harian. Ini kan tentunya juga menguras fisik, menguras tenaga, apalagi kalau ngeliatin kemarin tuh 9-2 lawan Bangladesh, itu kan bener-bener yang ngoyot ya untuk bisa menang, untuk bisa memastikan diri lolos ke final. Jadi kalau menurut Kevin sebenarnya emang ada ya kesulitan-kesulitan fisik kadang-kadang. Cuma walaupun kayak gitu ya udah siap untuk tampil nanti malam, udah siap 100%. Dan Kevin juga seneng nih karena ngeliatin timnas Indonesia yang bisa masuk ke final. Emang sih challenge-nya berat karena ngelawan Thailand, tapi peluangnya tetap terbuka, anything can happen. Ini satu pertandingan dan anything can happen. Dia juga percaya sama timnya dia, teman-temannya dia ya, percaya juga sama John Hartman dan juga staffnya untuk bisa tampil sebaik mungkin di laga final nanti malam. Cuma emang kalau yang dari denger-denger nih ya, yang agak diraguin buat main itu Ole Romeni ya, karena katanya kemarin sempat latihan sendirian gitu dan dikonfirm sama John Hartman kalau ada masalah kebugaran. Ya, kita doain deh mudah-mudahan Ole bisa main nanti malam ya. Udah fit lagi mudah-mudahan ya. Dan yang jelas yang penting adalah tim nasional Indonesia bisa ngasih yang terbaik nanti malam di laga final.
1: Hey, teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Hour, hour, hour, hour, hour.
3: Jab horse, hour,
2: hour, hour.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam, or, jam, jam.
4: Or.
5: Jam. Okay, jam so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
1: Hour.
5: Hour.
4: Hour.
1: The H is silent. Not yes. Hour, oh. Hour.
4: Oh, hour. The H itu gak dibaca.
1: Iya, yep, gak dibaca.
4: Hour. Hour.
1: Hanya gak dibaca.
4: Hanya gak dibaca.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya hour, berarti hour. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Bukan. Jangan gitu, hor nanti jadi horse.
4: Horse. Beda lagi.
1: Seru banget, gitu kan? Akhirnya tahu gitu kan? Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu kayak H, W itu kebanyakan yang nggak kebaca.
5: Baca,
1: ya. Oh, I see.

Jam 9 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya sih kalau aku bilang ya, kalau di hari Senin gitu, atau mungkin ya sebenarnya kalau basically kalau ngawalin hari tuh kudu ono satu hal ya menurutku yang bisa bikin ya harus semangat gitu ya paginya. Jadi kayak ketemu pagi tuh bukannya yang lentro, bukannya yang lesu gitu, tapi ya semangat gitu ya. Kalau aku pagi ini yang bikin aku semangat adalah karena nanti malam nonton Timnas. Sesimpel itu aja sih ya. Ya doain aja deh menang mudah-mudahan ya. Kemarin lawan Bangladesh aja deg-degannya sampai sampai ini jujur ya, kemarin aku sampai jejeritan sendiri di dalam kamar. Sampai deg-degan, jeri-jeri sendiri ya. Kayaknya tuh tetangga ada yang mikir, "Ini Mas Faris kenapa ya?" Kok teriak-teriak sendiri gitu ya. Tapi emang ya jelas ya, banyak hal yang bisa bikin kita excited ya dimanapun itu sebenarnya. Termasuk juga kalau aku yang bisa bilang cukup excited adalah kalau ngeliatin budaya-budaya Indonesia yang semakin banyak. Dan kalau kesini-kesini ya, banyak banget yang melestarikan gitu loh ya. Dan anak muda juga banyak ya. Jadi kayak misalnya tari-tari tradisional gitu ya, atau mungkin juga tradisi-tradisi yang ada gitu ya. Kemarin tuh waktu pas di sini sempat ada tuh ya, itu yang main anak-anak muda semua gitu ya. Terus juga kayak batik yang paling simpel sebenarnya, karena bisa dibilang ya bisa kita pakai kemana aja, bisa kita pakai di mana-mana, dan itu bisa di mix and match, bisa ataupun juga bisa dipakai dalam kondisi apapun sih sekarang, nggak melulu kondangan doang ya. Karena biasanya identiknya, wah mau pakai batik mau kondangan ya mas ya. Kayak gitu dong ya. Macam-macam bisa dipakainya ya. Tapi yang sebenarnya kalau aku penasaran adalah caranya gitu loh. Karena aku dulu pernah nyoba ngebatik dan ya itu dulu zaman sekolah. Terus juga waktu ke Jogja tuh sempat nyoba hasilnya. Kayaknya aku pernah bilang ya kalau aku salut sama orang-orang yang bisa ngebatik. Karena hasilnya pada bagus-bagus. Sedangkan aku bentuk aneh warna karuan.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

Nanti di jam berapa berarti nih? Setengah 10 kita bakal ngobrol barengan sama seseorang yang dia ini adalah seorang trainer batik. Nah, trainer batik tuh ngapain gitu ya? Karena tadi aku sempat cerita ya sedikit tuh di akhir ya, dan ini sebenarnya sempat aku bahas dulu-dulu banget tuh ya, kalau ya pernah nyoba ngebatik ya, sendiri lah ya, waktu zaman sekolah, bahkan terakhir kali itu kalian nggak salah tahun lalu ya, itu nyoba bleberan kemana-mana. Jadi kayak, wah ternyata emang orang-orang seperti ini ya, yang ngajarin gitu, tentunya juga apa namanya punya skill yang oke gitu ya, karena emang ngadepin orang-orang yang mungkin baru pertama kali nyobain rasanya ngebatik gitu, baru pertama kali. Karena aku kan itu kan pertama kali ya, nyubi ya, jadi kayak, nyobain tuh bleberan kemana-mana ya, terus apa namanya ketetesan ya, ketetesannya nggak nanggung-nanggung, satu canting itu tumpah tuh ada gitu bisa. Makanya kita ajakin ngobrol kira-kira apa sih yang dilakuin untuk bisa mengajarkan dan juga melestarikan batik nih, terutama untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali belajar ataupun juga orang yang pengen nyoba untuk ngebatik. Abis ini keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak.
1: Jelly cincau, yeah, cincau lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih Kak, isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

Di pagi ini kita akan ngobrolin soal melestarikan batik melalui edukasi dan pelatihan. Tapi kita masih lagi coba terhubung ya sama yang mau kita ajakin ngobrol di pagi hari ini ya. Ya masih nyari tempat dulu kayaknya buat bisa ngobrol sama kita ya, cari tempat yang pas dulu teman pro 2 ya. Karena kalau bisa dibilang ya, ngomongin soal batik, belajar batik itu gampang-gampang susah. Kalau menurut aku, ya ini kalau menurut aku sih. Tapi kalau menurut kakak yang satu ini ya kayak gimana? Karena pasti apa ya bisa dibilang, karena tadi aku bilang gampang-gampang susah ya, pasti ada yang hasil gimana gitu ya, segala macam gitu ya. Ya jadi kita akan nunggu untuk bisa tersambung barengan sama narasumber kita di pagi hari ini. Jadi keep on station terus karena aku masih lanjut temen kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Balik lagi di Spana, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita akan ngobrolin soal melestarikan batik melalui edukasi dan pelatihan. Dan di line teleponnya Pro 2 di pagi ini, kita tersambung barengan sama seorang yang mau kita ajakin ngobrol. Dia ini adalah seorang trainer batik dari Rumah Belajar Batik YCAB Foundation. Terhubung barengan sama Kak Dimas Pandu Setiagama, atau bisa dipanggil dengan Kak Agam. Kak Agam, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Ah, baik nih.
0: Baik ya, walaupun abis menembus kepadatan jalanan Semarang ya Kak ya. Oke, Kak Agam, aku pengen tahu nih, dan juga teman produk juga pengen tahu. Nah, ini kan Rumah Belajar Batik dari YCAB Foundation. Nah, ini tuh kayak gimana sih? Dan sebenarnya kalau di sana tuh kegiatannya ngapain aja sih Kak, kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi Rumah Belajar Batik ini sebuah yayasan yang pengen melestarikan budaya batik. Apalagi kan batik udah diakui sama UNESCO kan dari tahun 2009. Nah, untuk kegiatan di sini itu kita mengedukasi proses pembuatan batik dari mulai teknik-tekniknya sampai nanti bisa menjadi produk ready to wear gitu.
0: Oh, jadi dari benar-benar dari awal batik ini dibikin sampai jadi produk jadi gitu ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, ini yang ikutan siapa aja sih Kak yang bisa ikutan di situ?
1: Kita dari umum ya, mulai dari SMP sampai mungkin umur 40-an gitu masih bisa.
0: Oke, jadi macam-macam ya secara usianya beragam. Kalau yang banyakan itu yang ikutan kayak gimana nih Kak profilnya yang banyakan ikutan tuh?
1: Banyakan itu bulan ini tuh teman-teman dari universitas.
0: Ah, anak-anak muda ya Kak ya banyakan yang ikutan ya?
1: Iya.
0: Oke, nah kalau proses pelatihan membatiknya, karena tadi kan Kak Agam jelasin kalau ini kan dari awal sampai jadi satu produk ya, itu pelatihannya prosesnya kayak gimana sih Kak yang bisa dikasih?
1: Ya, jadi pertama kita edukasi tentang teknik batik, ada teknik cap sama tulis. Kemudian kita nanti praktek belajar bikin batik cap dari mulai pelekatan malam, terus nanti ada pewarnaan sampai proses pelepasan malam.
0: Terus Kak?
1: Itu menggunakan media shawl, jadi nanti shawlnya boleh dibawa pulang juga.
0: Oke.
1: Nah, untuk teknik sebenarnya lumayan simpel ya. Kita cuma pelekatan malam pakai canting cap, yang dimana canting cap itu udah ada motifnya gitu.
0: Oke, terus gimana lagi tuh Kak abis itu?
1: Nah, untuk pewarnaan nanti kita bisa pewarnaan backgroundnya atau latarnya. Itu ada berbagai macam warna yang dimana biasanya kita tanya sama yang pelatihan maunya warna apa gitu, supaya mereka itu puas sama hasilnya.
0: Oke, terus akhirnya yang sampai jadi produk itu gimana Kak berarti?
1: Yang sampai jadi produk, itu ada program yang namanya Product Development. Okay. Jadi teman-teman sebelum masuk ke program itu, nanti bisa daftar program short course. Short course itu yang barusan saya jelasin tentang bikin batik cap. Nah, untuk Product Development itu nanti teman-teman bisa bikin batik tulis dari awal. Dari awal desain, kemudian nanti diajarin juga cara pelekatan malam batik tulis. Setelah itu nanti ada menjahit, kelas jahit, sampai jadi produk ready to wear. Kita outputnya nanti outer atau enggak kemeja gitu.
0: Oh, bisa jadi outer, bisa jadi kemeja gitu ya Kak ya?
1: Ya.
0: Nah, menarik nih. Nah, tapi kan buat orang-orang kadang kan biasanya kalau yang belajar itu adalah yang benar-benar baru pertama kali nyoba, baru pertama kali membatik, belum pernah sebelumnya. Nah, ini caranya Kak Agam dan juga teman-teman di sana untuk kenalin teknik dasarnya. Ini tuh gimana sih ke orang-orang ini atau ke pesertanya?
1: Untuk jadi kita cuma pengenalan teknik secara akademis. Nah, sebenarnya kan batik itu nggak ada yang jelek ya Mas. Jadi untuk pemula ataupun yang sudah bisa, itu sebenarnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Batik itu sama, tergantung kita memandangnya gimana. Kadang ada orang yang sukanya lebih abstrak motifnya gitu.
0: Oke.
1: Nah, ada yang sukanya lebih tertata motifnya. Jadi untuk pengenalan saya rasa kita cuma jelaskan secara akademis teknisnya, kemudian mereka eksekusi sendiri dan semuanya puas selama ini.
0: Jadi emang secara akademisnya diajarin dulu ini bentuknya kayak gimana, selebihnya terserah pesertanya masing-masing gitu ya kak ya?
1: Iya, karena batik kan explore kan, nggak terbatas.
0: Itu dia, tapi kalau aku pernah nyoba kak, kalau aku lebih kesadar diri ya kak, bentuknya kok kayak begini, kacau berantakan gitu. Jadi kalau aku bukan, kalau aku bilang bukan bagus, bukan jelek, tapi lebih kesadar diri sih, bentukannya kok nggak karuan gitu ya. Tapi ini kan ngadepin orang-orang yang mungkin baru pada balik pertama kali belajar. Nah sebenarnya tantangannya apa sih kak ketika ngadepin orang-orang yang mungkin baru pertama kali untuk belajar membatik, itu challenge-nya apa sih kak?
1: Challenge-nya ya kita harus lebih intens aja perorangan. Tapi kan untuk kalau misalkan pelatihan beberapa orang, kalau mau intens ke perorangan itu agak susah ya mas. Jadi nanti sambil proses ngecap biasanya ada yang tanya-tanya gitu.
0: Jadi nggak langsung
1: tantangannya di situ sih.
0: Jadi nggak langsung satu orang fokus gitu aja, karena ya yang ikutan berbanyak orang juga ya kak ya.
1: Iya.
0: Itu makanya kadang kalau misalnya kayak gitu kan ada yang suka nggak mudeng gitu ya, kayak ada yang tanya mulu. Ini gimana? Nah, sabar ya, orangnya banyak soalnya kadang kalau pelatihan. Tapi untuk bikin ini tuh jadi satu hal yang menyenangkan, nggak bikin kerasa sulit, karena mungkin buat sebagian orang ngelihat ngebatik itu kayak wah susah banget ya bikin motif dan segala macam. Itu caranya gimana sih kak yang dilakuin?
1: Untuk itu kita bisa belajar desain digital ya. Kadang kan orang ada yang belum pinter gambar. Nah itu bisa diakalin pakai desain digital.
0: Oke. Terus kak?
1: Di sini juga ada kelas desain digital. Jadi nanti kita cuma gambar desain lewat HP, yang mana itu semua orang pasti bisa, dari SMP sampai ya yang umur 40 pasti bisa. Karena itu mudah, dan terus nanti bisa diaplikasikan ke batik tulis tanpa perlu pinter gambar dulu gitu.
0: Cocok nih kalau buat aku yang pinter gambarnya tuh cuma gambar-gambar yang aneh-aneh gitu, tapi ini bisa ya kak ya berarti ya?
1: Bisa.
0: Oke. Kak Agam, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini ya kak ya. Kita break sebentar. Oke. So teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Agam di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Melestarikan batik melalui edukasi dan pelatihan. Masih di obrolan kita di pada pagi ini, teman Pro 2, dan aku masih ngobrol barengan sama Kak Dimas Pandu Setiagama atau Kak Agam, trainer batik dari Rumah Belajar Batik YCAB Foundation. Kak Agam, kita lanjut lagi ngobrolnya, Kak, ya?
1: Ya, boleh.
0: Oke, nah, kan kalau bisa dibilang selain tadi teknik nih yang sempat Kak Agam jelasin tadi, kalau ada tekniknya macam-macam juga, dan ini juga bisa banget ya untuk orang yang bahkan belum pernah ngebatik sekalipun, ini bisa belajar. Nah, edukasi apa sih, Kak, yang penting juga dikasih ke peserta yang ikutan nih, ya mungkin berkaitan tentang sejarah ataupun mungkin juga tentang nilai budayanya. Ini apa aja sih, Kak, selain tekniknya?
1: Selain teknik, kita edukasi tentang cara bedain batik sama printing ya.
0: Oke.
1: Ada dua, batik itu ada tiga, batik cap, batik tulis, sama batik kombinasi. Nah, untuk batik tulis itu ya seperti kita pakai canting manual.
0: Oke.
1: Yang batik cap itu ada cetakan capnya yang berbentuk motif. Nah, untuk batik kombinasi itu kombinasi antara batik tulis dan batik cap gitu.
0: Oke, jenisnya ada tiga itu ya, Kak, berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, nah ngebedainnya itu gimana sih, Kak, berarti?
1: Kalau yang batik tulis itu jarang 100% sama, misalkan bikin bunga 1 sama bunga 2, itu pasti ada perbedaan. Kalau batik cap biasanya posisinya agak miring sedikit dari motif 1 ke motif 2.
0: Oke.
1: Nah, untuk satunya itu kita edukasi tentang printing. Printing itu sebenarnya bukan batik ya, nggak bisa disebut batik.
0: Oh iya, iya.
1: Karena syarat utama batik itu harus melalui proses pelekatan malam. Sedangkan kalau printing kan pakai mesin langsung.
0: Jadi emang ada bedanya gitu ya, kayak mungkin buat orang yang masih ngerasa, ah ini pakainya batik. Padahal sebenarnya kalau dibilang yang printing itu sebenarnya kalau secara teknis bukan termasuk batik gitu ya, Kak, ya?
1: Iya, dan itu sama sekali nggak bisa disebut batik.
0: Nah, sama sekali bahkan. Tadi kalau dijelasin, kalau batik tulis itu bisa beda-beda ya? Karena kalau bisa bikin konsisten sama semua gitu, kayaknya ya printing aja kalah gitu ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Nah, itu makanya tuh.
1: Karena kan manual kan, jadi pasti ada kesalahan sedikit.
0: Nah, bahkan mungkin untuk orang yang udah ngebatik bertahun-tahun lamanya pun juga masih kadang masih ada yang satu dan yang lainnya bisa jadi beda-beda gitu ya, Kak, ya?
1: Ya.
0: Oke. Nah, tapi kalau menurut Kak Agam sendiri nih, kenapa sih kok generasi muda nih terutama ya? Karena tadi sempat bilang kalau banyak nih anak-anak muda juga, mahasiswa pun juga yang belajar buat ngebatik. Kenapa sih generasi muda nih ya, anak-anak muda tuh perlu banget buat belajar batik, mengenal batik, buat tahu soal batik, apalagi dengan perkembangan zaman nih yang kayak sekarang ini, Kak?
1: Nah, jadi sebenarnya kan mungkin mereka itu masih pada bingung sih, lebih ke bingung. Karena satu, pasti pelatihan-pelatihan itu mungkin bagi mereka ribet atau enggak ada biaya lah gitu. Nah, untuk yang faktor lain kenapa harus melestarikan budaya, karena ya ini budaya yang sudah punya dua sertifikat dari UNESCO. Batik itu sudah diakui sama UNESCO dari tahun 2009. Nah, untuk cara, mungkin teman-teman kalau misalkan pelestarian itu nggak harus bikin batik, bisa aja kayak nge-share tentang pelatihan batik, atau kita tanya-tanya batik, itu sudah masuk ke pelestarian di batik gitu, Mas.
0: Jadi bukan cuma sekedar membatiknya aja, tapi juga ya macam-macam gitu ya, Kak, caranya untuk bisa anak muda ini untuk melestarikan batik. Contohnya ya, pelatihan ini bisa masuk salah satunya nggak sih, Kak?
1: Bisa, bisa.
0: Makanya emang kalau saran aku sih coba ya, Kak, ya. Karena ke batik itu, tadi aku bilang bener nggak sih, Kak, gampang-gampang susah kalau mungkin buat orang yang pertama kali nyoba?
1: Benar, benar. Seru di batik itu.
0: Wah, seru katanya tuh, seru kalau di batik itu. Nah, kalau buat pesertanya sendiri tuh, ada kesempatan nggak sih, Kak, buat ngembangin kreativitas atau bikin motif atau karyanya sendiri? Karena tadi kan kalau sempat dibilang, ya batik itu eksploratif sebenarnya. Itu buat yang di sana nyoba, itu bisa sebebas mungkin nggak sih? Atau mungkin udah ada patternnya tersendiri, Kak?
1: Bisa, jadi kalau mau yang sebebas mungkin, nanti kan ada beberapa yang program short course itu ada beberapa canting cap. Kayak misalkan motif bunga mau dikombinasiin sama motif truntum, atau motif teruntum mau dikombinasiin sama motif mega mendung itu bisa. Nah, untuk yang lebih variatif lagi, misalkan punya desain buat kemeja, ya nanti masuknya ke program yang product development gitu.
0: Nah, jadi bisa benar-benar untuk yang pengen nyoba ya, di short cost, di short cost-nya bisa, tapi juga pas product development-nya pun juga bisa gitu ya, Kak ya?
1: Iya, yeah, bisa. Okay.
0: Nah, selama jadi trainer nih, selama sekian waktu ini, ada nggak sih, Kak, yang berkesan ataupun juga momen yang mungkin, menyenangkan nih buat Kak Agam selama jadi trainer?
1: Momen paling menyenangkan ya ketika teman-teman itu puas sama hasilnya, menikmati proses pembuatan, kemudian ya kita bercanda-bercanda bareng gitu. Terus sih Mas yang paling berkesan, apalagi pas mereka pas ngecap itu kebanyakan dari mereka itu ada kayak berat hati, karyanya agak kurang katanya, kurang maksimal. Nah, begitu pewarnaan sampai selesai ternyata dia balik puas karena dia belum tahu kalau misalkan ini hasilnya apa gitu.
0: Oh, ternyata justru ketika pas ngebatiknya mungkin entah itu tulis entah itu cap mungkin kok bentuknya berantakan gini tapi setelah diwarnai jadi wah ternyata bagus gitu ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih, Kak, yang ngomel kayak aduh kok bentuknya kok jadi enggak karuan gini tuh, ada enggak sih, Kak?
1: Ada. Tetap ada, Mas. Cuma terus, ya Kak, saya sebisa mungkin nanti saya benerin ketika nanti teman-teman ngecap terus ada yang belepot, ada yang netes atau belepotan, ya nanti saya benerin kayak saya tambahin motif apa biar jadi bagus. Nah, yang belepotan itu nanti bisa dibikin abstrak gitu. Oh. Jadi kita sambil belajar, sambil nge-explore, dan teman-teman juga nanti puas hasilnya gitu.
0: Karena aku tuh dulu pernah nyoba ngebatik terus ngikutin instrukturnya kan, kayak di apa namanya di iniin dulu biar nggak terlalu banyak kan, tetap aja Kak belajaran yeah. kemana-mana Kak, tetap aja ngaco endingnya. Tapi kalau menurut Kak Agam nih, karena kan kita ngomongin batik tadi, Kak Agam jelasin terus ya kalau batik ini adalah salah satu warisan budaya dunia, bahkan UNESCO masuknya. Supaya tetap relate, supaya tetap diminatin, apa sih, Kak, yang bisa kita lakuin, Kak?
1: Mungkin kita ke inovasi bentuk produk ready to wear kali ya. Dari beberapa anak muda itu sudah ada beberapa yang senang batik, ada beberapa yang enggak. Salah satu faktornya di ini Mas, model busana itu kebanyakan kan yang dulu-dulu mungkin kurang cocok sama motifnya gitu. Nah sekarang anak-anak muda sudah bergerak ke situ, kita juga dari praktisi batik sudah melihat peluang itu. Jadi gimana caranya kita bikin motif batik yang disukai anak muda kemudian diterapin ke model baju itu, ke model busana itu.
0: Oke, jadi bisa dibilang ya harus lebih kreatif lagi untuk modelnya gitu ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Karena kan kalau sekarang, kalau kadang mungkin anak muda masih anggapnya, ah pakai batik kayak mau kondangan, kayak apa namanya orang tua banget, tapi kalau sekarang, macam-macam ya, Kak, inovasinya kalau sekarang.
1: Iya.
0: Nah, semoga makin berkembang lagi aja. Kak Agam, terakhir nih, Kak, sebelum kita udahan ngobrolnya di pagi ini, ada pesan gak nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, supaya kita lebih cinta, mau nih buat belajar membatik, buat melestarikan batik? Pesannya Kak Agam apa nih?
1: Pesan dari saya mungkin sekalian buat teman-teman yang mau belajar pelatihan batik di rumah belajar batik ini, itu kalian bisa datang aja dari kita open dari weekday sampai jam 9 sampai jam 4 gitu. Nah kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang bisanya weekend, nanti bisa janjian dulu kalau yang weekend. Nah itu sebenarnya kan kalau pelatihan gitu udah masuk pelestarian kan. Jadi ayo buat teman-teman yang masih muda bisa dibantu pelestarian budayanya gitu.
0: Jangan cuma dipakai aja tapi coba buat belajar bikinnya, Kak, ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Agam, makasih banget, Kak, udah ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2. Sukses selalu ya, semoga makin banyak yang mau belajar batik. Kita ketemu next time ya, Kak, ya.
1: Iya, Kak, terima kasih.
0: Siap, Kak Agam, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2 abis ngobrol bareng sama Kak Agam ngobrolin soal batik. Asli seru, coba deh. Kalau kata aku mah coba deh belajar batik ya. Anyway, abis ini kita lanjut ya. Bakal ada Devina nemenin kamu di Productlist dan juga Santai Siang. Siapin requestan kamu di jam 10 nanti ya. Kira-kira lagu yang pas buat nemenin kamu di Senin ini apa ya. Slow! Selamat nikmatin hari Seninnya. Semoga lancar, semoga sehat selalu. Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin hari ini. Dalam rangkaian tersebut, Presiden Prabowo akan meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Unif TP, dan 3 Batalion Bantuan Tempur atau Yonbanpur. Info Pro 2. Kebakaran TPA Jatibarang, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memasuki hari kelima. Asap dari kebakaran tersebut mulai berdampak pada kesehatan warga, dengan 22 orang dilaporkan mengalami batuk dan sesak napas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono, mengatakan puluhan warga yang terdampak tersebar di 3 wilayah, yaitu di Kelurahan Kedung Pane 15 orang, Kelurahan Tambak Aji 2 orang, dan Kelurahan Bamban Kerep 5 orang. Pelatih Timnas Indonesia John Heitman meminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan pada hari Senin 5 Oktober 2026 hari ini. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist. 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Produa Hitlist bareng sama Divina. Kali ini kamu bisa request lagu favorit kamu di Produa Hitlist sampai nanti jam 12 ya. Aku bakal puterin ya lagu favorit kamu. Pengen dengerin lagu apa nih teman Produa? Pengen dengerin lagu-lagu yang kekinian atau yang udah agak-agak lama ya, sekitar 2020, 2021, 2022, boleh ya. Yuk langsung aja list lagu favorit kamu sekarang juga. Aku bakal tunggu sampai jam 12 nanti, pastinya cuma di Produa Hitlist.

Anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan.

0: Hai, main apa main? Pucat banget itu kayak gak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau gak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu gak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Gak lihat ya itu muka udah sepucat apa. Gak ada bedanya sama kanibo kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah, ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.
0: Ayo cepet, harus mau.

Kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Block diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di gedung keuangan pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Block. Iya, benar banget. The Block dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Block, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Block, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 100 ribu, 80 ribuan ya Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh.
2: Oke, karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Iya,
2: gitu. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu.
1: Oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya, aduh.
1: Dan kayaknya nggak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh di mana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro 2 FM.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kak ya, kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Okay. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi, seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
3: Betul, Kak Diva.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Siapakah periwayat hadis paling masyhur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaibar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan sukacita dan penuh kerinduan pada kebenaran.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah. Ya bentar deh. Lagi seru tahu. Lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1, Mingse.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jebra Raska. Di siang hari ini di jam 12 ke jam 1 aku bakal ngajak kamu buat ngobrolin peluang-peluang cuan yang ada di sekitar kamu dan juga ya pokoknya seputar UMKM lah ya. Terus ekonomi kreatif dan juga industri kreatif dan ekonomi digital kebalik-balik nih. Maklum, tadi belum sempat sarapan, ini juga belum makan siang juga ya. Dan kalau ngomongin di jam 12 ke jam 1 ini kan karena jam makan siang ya. Apalagi tadi aku belum sarapan. Aduh, aku jadi keinget satu UMKM yang ada di Semarang nih. Ini namanya adalah Lapak Serbu 10. Ini adalah salah satu UMKM di Semarang, teman Prodo, yang mau aku kenalin ke kamu nanti karena ownernya bakal datang ke Studio Pro 2. Nah, nanti aku bakal ngobrolin ini sebenarnya produknya apa aja, menunya apa aja, pokoknya aku kenalan lebih dalam. Jadi ya siapa tahu mungkin kamu ketika sarapan ini belum sempat gitu ya karena kerepotan, kamu bisa menuju langsung ke Lapak Serbu ini, atau mungkin ini juga bisa jadi inspirasi kamu ketika kamu tuh pengen memulai usaha kamu sendiri tapi masih bingung. Nah ini nih salah satu caranya. Nanti aku ngobrol-ngobrol sama ownernya, yaitu ada Kak Citra Nuriska. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Ini teman Pro 2, mungkin kamu sering banget ya gitu skip yang namanya sarapan pagi. Nah, daripada kamu skip sarapan pagi, buat kamu yang di daerah Menoreh, mungkin ini aku ada satu rekomendasi sarapan yang macamnya tuh banyak banget. Dan ini aku udah ada juga, udah bareng aku, ini aku bakal ngulik-ngulik seputar UMKM-nya. Udah ada bareng aku Kak Citra Nuriska. Selamat siang Kak Citra.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, aku tuh penasaran deh. Ini lapak serbu ini sebenarnya tuh apa dan udah berapa lama nih Kak jualannya?
1: Lapak serbu ini sebenarnya seperti kalau di marketplace gitu dia kayak wadah gitu ya, wadah tempat penitipan sarapan-sarapan pagi.
0: Okay.
1: Buat UMKM di sekitar terutama.
0: Oke, okay. Ini udah ada dari tahun berapa nih Mbak?
1: 6 Oktober 2025.
0: Wah, berarti sebentar lagi setahun ya, persis ya?
1: Betul.
0: Wih, ini kalau buat teman Pro 2 yang belum tahu, ini lokasinya Menoreh itu Menoreh sebelah mana nih Mbak?
1: Menoreh Raya itu persis di depan Pasar Sampangan.
0: Okay.
1: Itu di sebelah kanan dikit di situ, di halaman After Break, X-nya After Break.
0: Oh, jadi masih di jalan utama ya? Ya.
1: Betul.
0: Ini mungkin buat teman-teman Pro 2 yang arah UNES kuliahnya,
1: iya,
0: atau yang ya daerah-daerah Dewi Sartika mau berangkat kerja juga bisa ya Mbak ya, buat mampir dulu ya.
1: Iya betul.
0: Ini aku kan mau bahas sarapan anti repot ini. Kalau menurut Mbak Citra sendiri, kenapa sih sarapan praktis sekarang itu semakin ya banyak peminatnya nih Mbak? Apalagi di kalangan-kalangan anak muda sama pekerja-pekerja muda.
1: Ya mungkin karena memang praktis ya.
0: Mm-mm.
1: Dengan harga 10.000 itu gak perlu repot pagi-pagi.
0: Okay.
1: Bangun kita sudah tinggal pilih mau makan apa. Mm-hmm. Alhamdulillah di lapak itu tersedia kurang lebih dari 200 menu.
0: Wow. Mm-hmm. 200 menu itu emang 200 porsi atau 200 menu?
1: 200 pilihan menu.
0: Waduh, banyak banget tuh teman berdua. Ini bukan niatnya praktis berangkat kerja, tapi ini langsung jadi bingung milih mau makan apa ini Mbak jadinya. Tapi sebelum bikin lapak serbu, ini apa sih Mbak yang bikin Mbak Citra ini pengen buka lah, buka jual sarapan ini apa nih awalnya?
1: Ini kan sedikit ke belakang ya. Aku kan asli Kalimantan, Kalimantan
0: okay.
1: Barat. Nah di situ tuh ada lapak serupa yang menjual seperti ini. Dari situ terinspirasi karena ngelihatnya tuh sehari itu bisa lebih dari 3.000 box penjualannya.
0: Wah.
1: Jadi waktu itu karena Semarang itu juga masih belum seramai sekarang, yang seperti sekarang banyak ya, sekitar 10.000. Jadi kita coba buat buka lapak serupa seperti itu. Tapi ternyata yang kita lihat itu setelah prakteknya tuh nggak semudah itu ternyata. Jadi pas waktu menarik member-member buat join sama kita, itu kita lewat medsos seperti itu kan. Ternyata pertama-tama tuh nggak banyak yang tahu karena mungkin nggak banyak yang tahu sistemnya seperti apa, jadi ketertarikan itu kurang gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi karena keterbatasan itu kami produksi sendiri karena udah niat tadi kan.
0: Oh ya. Yeah.
1: Udah niat yang produksi sendiri seadanya. Di hari pertama itu kita hanya menjual 28 box.
0: Awalnya dari 28 box
1: Yang terjualnya. Dan itu stoknya cuman sekitar 50-an.
0: Ini sekarang jadi 200 menu.
1: 200 menu kalau sekarang stoknya bisa di rata-rata 1.700.
0: Wah. Keren banget ini. Asli kalau kamu mampir teman berdua bakal bingung mau makan apa nih ya Mbak. Ini mungkin tadi kan bilangnya emang enggak semudah itu ya Mbak ya, memulai usahanya di awal.
1: Iya, karena mungkin belum seramai sekarang kan. Jadi masyarakat juga terutama Semarang belum tahu, belum kenal gitu kan. Jadi ya ada proses di situ.
0: Ya, itu tantangan terbesarnya itu apakah ngenalinnya itu atau karena emang orang itu masih cuek aja nih ketika lewat atau gimana nih Mbak?
1: Ya tantangannya itu pertama karena belum kenal tadi, masyarakat belum kenal tadi. Jadi mungkin pikirnya ya jualan yang pada umumnya aja.
0: Okay.
1: Terus kemudian berikutnya bagaimana kita bisa menjual produk itu habis atau minimal meminimalisir sisa.
0: Okay. Ini juga akhirnya mungkin lewat pakai media sosial juga ya cara ya, mengenalkannya berarti Mbak.
1: Ya, untuk media sosialnya sendiri juga kita bangun dari nol.
0: Organik semua berarti Mbak.
1: Iya, betul. Jadi baru akun baru, semuanya serba dibangun dari nol, kemudian pelan-pelan mulai rame.
0: Okay.
1: Ya dari situ member-member pada berdatangan. Ya alhamdulillah udah kita sekarang udah punya cabang di Kembalang.
0: Wih, keren. Berarti ini udah ada dua cabang, yang pertama di Jalan Menoreh ini dan yang kedua di Tembalang itu. Kalau di Tembalang di sebelah mana,
1: Kak? Di Jalan Tirto Agung Raya.
0: Oh, deket taman itu ya, jalan masuk tol itu ya.
1: Yang mau masuk Derma Estetika.
0: Oh, alah. Jadi teman Pro 2 yang mungkin enggak di deket UNES masih tenang aja. Kamu mahasiswa-mahasiswa Undip bisa mampir tuh ya di Jalan Tirto Agung
1: Raya.
0: Oke. Ini kalau boleh diceritain dikit nih, Mbak Citra. Produk yang ada di Lapak Serbu 10 ini apa aja nih?
1: Karena lebih dari 200 menu tadi, jadi kita bawa perwakilan aja Perwakilan ini kita ambil berdasarkan data yang udah kita kumpulkan setiap hari. Ini penjualannya tertinggi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi bisa dikatakan best seller. Kita punya nasi goreng lombok ijo, terus aneka risol, kebuli, Dubai cuwi, sama chicken mentai rice dan donat.
0: Oke. Ini yang paling best seller di Lapak Serbu 10 tadi.
1: Iya, ini sebagian kecilnya ya. Tadi kalau mau bawa semua tadi pas lupa kan pagi-pagi, jadi udah keburu habis.
0: Nanti kalau dibawa semua nanti jualannya pindah, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Buka cabang baru depan RRI ya. Dan tapi kalau dari 200 menu ini berarti makanan berat semua atau emang ada cemilan-cemilan?
1: Campuran. Ada cemilan, minuman juga ada.
0: Oh, minuman. Jadi minuman 200 menu itu enggak cuma makanan beratnya aja, dari betul. Mulai dari cemilan, habis itu buat makan siang mungkin ada juga kan? Apa gimana? Enggak.
1: Kita selalu merekomendasikan ke customer itu maksimal di siang hari jam 11 sampai jam 12.
0: Udah harus dimakan?
1: Sudah harus dimakan.
0: Oke, tapi ini komplit banget dari makanan, cemilannya sampai ke minumannya juga ada.
1: Betul.
0: Tapi ini kan tadi bilangnya Mbak Citra kan udah mulai rame juga nih di Semarang yang jual sarapan.
1: Yeah.
0: Yang bikin Lapak Serbu 10 beda nih sampai akhirnya customer balik lagi itu apa nih, Mbak?
1: Ya insya Allah kualitas ya.
0: Oke.
1: Jadi lapak ini sebenarnya gini, Mas. Punya prinsip, punya visi misi dari awal kita bangun itu adalah untuk maju bersama.
0: Oke.
1: Okay. Maju bersama di sini, maju bersama member-member yang menitipkan. Jadi kami tidak hanya sebagai wadah jasa titip, tapi ada tanggung jawab moral bagaimana member-member yang percaya kepada kami memberi dapat hasilnya.
0: Oke.
1: Dengan apa? Dengan evaluasi.
0: Oke.
1: Jadi misalnya ada produk-produk yang dititipkan seperti penjualannya kurang ya, gitu kan. Kita evaluasi kurangnya di mana? Apakah itu rasanya? Apakah itu tampilannya? Apakah itu porsinya? Semuanya kita evaluasi, kita diskusi sama member sehingga member-member itu menemukan menunya.
0: Oke.
1: Sehingga penjualannya bisa stabil.
0: Oh, berarti ini QC langsung dari Mbak Citra sendiri sama tim.
1: Yes.
0: Jadi setiap ada teman-teman yang menitipkan dan kiranya nanti ada yang kurang maksimal penjualannya, ini dievaluasi bareng.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini dipastikan rasanya enak-enak nih teman Pro 2 ya?
1: Jadi kita setiap hari quality control-nya selain kita minta dari membernya yang produksi tentunya karena paling dekat dengan si produk, kemudian dititipkan ke kita. Begitu kita lihat ada misalnya seperti rambut atau semua itu kita tarik.
0: Oke.
1: Begitu kita tidak jual.
0: Wih, berarti emang kualitasnya selalu dijaga. Gimana caranya tetap maksimal sampai di tangannya customer ya.
1: Yes, karena prinsipnya tadi Mas ya, lapak sebagai pengelola, kemudian member sebagai tim produksi, dan customer itu satu kesatuan yang harus kita sama-sama berikan kepuasan.
0: Kalau nggak dikontrol sedemikian rupa, takutnya ada kesalahan apa malah yang kena semuanya nih, Mbak ya.
1: Iya, betul. Karena salah satu yang dikomplain itu kan berdampak ke.
0: Oke. Habis ini aku pengen ngintip-ngintip sedikit nih proses jualannya gimana ya, Mbak ya.
1: Iya,
0: tapi kita jeda dulu satu lagu ya.
1: Oke,
0: teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang. Santai tapi cuan.

Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman-teman.

0: Malaysia. Sampai tapi cuan.
1: Sampai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu ini tim yang harus sarapan atau skip sarapan tapi masih aman?
2: Aku nggak harus sih, skip juga nggak apa-apa, masih aman aja.
3: Aku tim sarapan sih, soalnya kalau nggak sarapan kayak ada yang kurang aja.
0: Nah, kalau sarapan kamu ke-skip, ini misalnya ya, biasanya tuh gara-gara apa sih kok bisa sampai ke-skip gitu?
2: Biasanya kalau kesiangan gitu aku sering skip sarapan, jadi biar gak telat.
3: Biasanya ke-skip itu gara-gara ada kegiatan di pagi hari atau gak ketiduran, bangunnya kesiangan.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Nah, aku juga mau jawab versi aku nih teman Pro 2 ya. Kalau aku sih sebenarnya tim yang kalau skip sarapan itu gak apa-apa. Tapi kalau disodorin sarapan, ya gak nolak. Terus kalau sarapan ke skip, ini biasanya gara-gara apa? Ya emang gara-gara biasanya tuh pagi-pagi tuh repot. Bangun kesiangan, sedangkan jam masuk kerja tuh juga mepet banget. Jalanan macet, jadi kayak buat sarapan itu agak susah nih nyari-nyari waktunya. Buat nyari-nyari menunya juga susah, kalau masak sendiri repot. Jadi serba repot lah pokoknya teman Pro 2. Inilah alasan kenapa aku kebiasaan gak sarapan. Tapi kalau dikasih sarapan ya boleh-boleh aja. Apalagi kan ini lagi ngobrolin soal lapak serbu. Ini adalah sarapan praktis buat kamu yang repot di pagi hari.

0: Pro2FM. Kesalahan-kesalahannya apa nih, Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini, ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan, apa namanya tadi, yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih, Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja, masih tetap, tapi gaya hidupnya itu harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih, Kak, yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah nggak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya, Kak ya?
1: Betul.
0: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi darurat, tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
1: sekaligus.
0: Itu dia.

0: Kita lanjut lagi ngobrolin soal sarapan anti repot, masih barengan sama ownernya Lapak Serbu 10, barengan Mbak Citra. Kita lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Aku masih penasaran, tadi aku belum sempat tanya nih, Lapak Serbu 10 kenapa namanya Lapak Serbu 10 nih Mbak?
1: Jadi afirmasinya.
0: Oke.
1: Okay. Diserbu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau 10-nya itu sendiri ya harganya 10.000.
0: Mulai dari 10.000?
1: Tidak, semuanya 10.
0: Semuanya 10.000. Wow, ini terjangkau banget buat cari sarapan daripada repot. Kadang malah masak sendiri bisa lebih dari 10.000 ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya? Jadi emang dari harapannya diserbu dan harga itu emang 10.000-an ya. Ini aku pengen ngintip-ngintip proses jualannya nih Mbak.
1: Iya boleh.
0: Ini sebenarnya awalnya itu dijual sendiri, apa maksudnya diproduksi sendiri atau gimana dari awal?
1: Iya, awalnya kita produksi sendiri dengan jumlah yang gak banyak seperti itu. Kemudian kita bangun medsos, ya pelan-pelan semuanya berjalan baik, member-member berdatangan. Alhamdulillah seperti sekarang.
0: Itu timeline-nya ketika dari malam persiapannya itu gimana aja nih Mbak? Misalnya itu dari jual apa belanja bahan-bahannya itu dari kemarinnya. Persiapan masaknya itu dimulai dari kapan itu Mbak?
1: Belanjanya itu biasa dari sore hari. Dari sore hari, kemudian di tengah malam itu kita sudah mulai produksi.
0: Oke. Itu udah akhirnya sampai bukannya tadi jam berapa Mbak?
1: Kita buka jam operasional jam 5.
0: Jam 5
1: sampai jam 10 pagi. Tapi kalau waktu antar atau setoran produk itu di jam 4.30.
0: Oh, untuk teman-teman yang apa distributornya ini jam 4.30 udah ada yang antar gitu berarti ya. Udah berarti di jam 5 itu udah ada 200 menu lebih tadi itu, Mbak.
1: Setengah 6.
0: Jadi ya banyakan orang pasti berangkatnya jam 6:30 lebih lah ya.
1: Iya, jadi kita udah mulai gelap itu alhamdulillah udah benar-benar diserbu.
0: Ini kalau dulu aku boleh tahu nih Mbak, pertama kali jualan itu yang dijual apa tuh Mbak menunya?
1: Pertama kali itu ada aneka nasi seperti nasi lada hitam gitu, nasi ayam geprek, sandwich, spaghetti gitu.
0: Itu menunya biasanya ngambilnya dari apa? Emang karena Mbak Citra ini emang suka menu-menu itu?
1: Itu pertama kali. Iya, biasanya itu.
0: Oh, biasanya dulu biasanya itu. Akhirnya masak yang akhirnya PD-nya jualan itu juga akhirnya itu yang dijual. Tapi ketika nambah menu nih Mbak, kan menunya sampai akhirnya dari beberapa doang akhirnya sampai 200. Itu tuh karena requestan, karena emang ini nih dari mitra-mitranya tadi yang ini lagi ngetren nih, mau nggak masukin atau gimana nih Mbak prosesnya?
1: Itu ya kita berusaha buat memenuhi dengan data-data yang ada aja Mas, misalnya kan menu apa ya lagi gitu. Jadi itu yang kita cari. Terus di lapak itu nggak boleh ada yang sama. Misalnya dalam yang punya nasi goreng lombok ijo ya berarti satu member aja yang pegang.
0: Jadi
1: kalau sudah ada yang datang lagi mau masuk itu berarti nggak bisa.
0: Makin bingung nggak tuh milihnya tuh teman berdua saking banyaknya. Tapi kalau boleh rekomendasi deh Mbak Citra, kalau aku misalnya lewat ke Sampangan, terus bawa semisal 30.000, aku harus beli apa aja nih menunya nih?
1: Mau snack apa nasi?
0: Makan sampai minum deh. Makan beratnya apa boleh?
1: Sebenarnya nggak bisa dijawab karena lebih dari satu ya.
0: Kasih pilihan deh berarti deh.
1: Jadi kalau aku cuman share by data aja karena kan selera masing-masing.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi by data itu yang best seller itu nasi goreng lombok ijo. Jadi penjualan tertinggi. Ada juga chicken rice mentai kemudian yang versi nasi putihnya ya. Itu penjualannya tinggi banget, best seller. Terus kalau snacknya ini kita punya Dubai Cui. Ya minumannya kita punya minuman seger kayak gitu kayak madu lemon gitu.
0: Lemonade gitu berarti ya Mbak ya?
1: Iya, ada seperti itu.
0: Jadi emang kalau kamu bawa 30.000 di sana bisa makan enak, kenyang, seger lagi sambil minumannya lemonade gitu sama Mbak dua. Dan ini aku penasaran juga. Ini sebenarnya kalau di awal buka itu Mbak Lapak Serbu 10 ini target pasarnya itu sebenarnya siapa sih?
1: Target pasarnya siswa ya. Mahasiswa, anak-anak sekolahan. Tapi ternyata alhamdulillah banyak ibu-ibu yang merasa dimudahkan gitu.
0: Jadi emang dari pertamanya lebih ke mahasiswa, akhirnya bergeser-bergeser sampai akhirnya masyarakat umum juga membutuhkan nih dari Lapak Serbu ini ya. Tapi kalau tadi kan ini daerahnya daerah-daerah apa namanya ramai mahasiswa. Ini sedangkan mahasiswa kemarin ini sampai sekarang mungkin ada beberapa kampus yang masih libur. Ini ada jadi tantangan juga nggak sih Mbak?
1: Sedikit ada. Tapi nggak begitu berpengaruh.
0: Jadi kalau emang tantangannya lebih ke musiman, cuman berkurang sedikit aja ya Mbak?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kalau puasa nih Mbak, kan kalau puasa jam makan berubah nih ya?
1: Iya.
0: Ini jam operasional itu juga berubah nggak sih?
1: Iya berubah.
0: Kemarin, kalau kemarin?
1: Jam operasional kemarin kita berubah jadi jam 2 siang.
0: Jam 2 siang?
1: Sampai maghrib.
0: Oh, jadi lebih fokusnya buat buka puasanya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau penasaran tetap, tapi besok udah mulai masuk bulan puasa lagi, tetap buka. Cuman jam operasionalnya yang berubah.
1: Iya,
0: ini tapi sekarang mungkin tadi kan musiman. Kalau sekarang sampai sekarang jualan ini masih ada tantangan lain nggak sih Mbak yang dihadapin?
1: Sebenarnya itu tadi dari awal tantangannya bagaimana kita bertanggung jawab sama apa yang sudah kita jalanin. Itu aja sih Mas. Jadi karena setiap hari, setiap waktu itu akan ada hal-hal baru.
0: Oke.
1: Yang itu bisa aja jadi tantangan gitu.
0: Jadi emang menjaga kualitas sama kepercayaannya tadi ya Mbak ya. Ini ada rencana gak nih Mbak buat buka-buka cabang lagi? Tadi kan katanya awalnya di Sampangan, habis itu buka di Tembalang. Ini dong rencana-rencana di Semarang Tengah atau Semarang Timur ada gak nih?
1: Jadi kita ada rencana buka cabang baru lagi.
0: Oke.
1: Tapi memang ya belum bisa dalam waktu yang cepat.
0: Oke.
1: Gitu, karena memang harus dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar buka cabang ramai banyak kayak gitu kan, tapi semuanya harus pertimbangkan, baik itu lahannya, tidak mengganggu lalu lintas, parkirnya dan sebagainya.
0: Ini nih yang aku suka nih, kadang tuh beberapa tuh orang jualan di jalan agak mengganggu ya Mbak ya. Tapi ini Mbak Citra dengan lapak Serbu 10-nya tetap memikirkan itu semua. Wih keren. Pokoknya aku tunggu nih sama teman-teman di RRI kapan buka cabang dekat sini ya Mbak. Ini terakhir boleh dong Mbak, ini ajak teman Pro 2 yang mau beli lapak Serbu 10 bisa di mana aja.
1: Okay.
0: Terus kalau pengen kepo bisa kepo kemana nih medsosnya?
1: Okay. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen shopping sarapan itu bisa di lapak kita di cabang Sampangan, Jalan Menoreh Raya, persis di depan pasar Sampangan. Terus sama di Tembalang, di Jalan Tirto Agung Raya. KFC ke kiri sedikit.
0: Oke.
1: Terus apa?
0: Medsosnya apa nih?
1: Medsosnya, okay. Medsosnya tadi kita punya TikTok akunnya lapak Serbu 10.
0: Serbu 10 U-nya 3. Oke, tadi aku note banget tuh U-nya 3. Terus kalau di Instagram sama ya?
1: Sama.
0: Lapak Serbu U-nya 3 10.
1: Iya.
0: Oke, thank you banget nih Mbak Citra udah
1: sama-sama
0: sharing bareng aku di siang hari ini, udah dikenalin juga produk-produknya yang waduh. Ini kalau kamu lihat Instagramnya juga banyak banget menu yang menggiurkan teman Pro 2. Jadi thank you banget sekali lagi, sampai bertemu lagi di kesempatan lain Mbak Citra ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mau cobain, mau kepo-kepoin produknya dari lapak Serbu 10, kamu bisa kepoin di Instagram yang udah aku tag di Instagram story-nya Pro 2 Semarang @lapakserbuunya310, atau kamu bisa langsung aja ke Jalan Menoreh Raya di depan pasar Sampangan langsung, depan pasar Sampangan persis, atau di Jalan Tirto Agung ini depannya deketnya KFC sana teman Pro 2. Jadi habis ini aku masih lanjut lagi santai siangnya, jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kondi minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

0: Mau jam 1 teman Pro 2, ini udah mau kelar juga berarti ya santai tapi cuannya. Tadi aku udah ngobrol barengan Kak Citra Nuriska, ini ownernya langsung dari lapak Serbu 10. U-nya 3 ya, S-E-R-B-U-U-U. Soalnya sekarang lapak Serbu itu banyak banget, dan tadi tuh aku dibawain sampelnya dan enak-enak sih teman Pro 2. Ini padahal Kak Citra ini bilang kalau di atas jam 10 udah gak disaranin buat dikonsumsi. Tapi tadi aku barusan coba ini di jam 12-an masih oke. Tapi ya besok-besok kalau kamu beli teman Pro 2, kamu harus ikutin sarannya Kak Citra. Lebih baik sebelum jam 10 udah disantap. Nah ya, semoga tadi obrolan bareng sama Kak Citra ini bisa bikin kamu tuh termotivasi lagi buat memulai pintu cuan kamu sendiri. Karena ini kan Kak Citra sendiri juga sebenarnya kayak open penitipan nih, ketika kamu punya produk, mungkin teman Pro 2 ya, yang masih jarang banget diketahui sama banyak orang, terus kamu jago masaknya, rasanya oke, kamu bisa titipin juga ke lapak Serbunya Kak Citra ini. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena santai tapi cuannya kelar, tapi santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: satu per 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Siapa nih teman Pro 2 yang udah gak sabar untuk nonton ya final FIFA ASEAN Cup 2026 nanti malam ya teman Pro 2. Ini timnas Indonesia versus Thailand bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kick offnya mulai jam 8 malam nanti. Nah, menghadapi sang rival Thailand, skuad Garuda nih gak cuma bertarung demi trofi juara edisi perdana turnamen bergengsi ini ya, tapi juga mengemban misi besar untuk meruntuhkan stigma panjang ya. Ini stigmanya adalah spesialis peringkat 2 ya, disebut juga raja runner up. Aduh, semoga nanti malam udah enggak runner up lagi ya, bisa mencetak sejarah baru gitu. Dan memang catatan berkali-kali menembus partai puncak tanpa pernah berhasil mengangkat trofi utama, ini udah lama ya. Jadi ini pengen dan semoga ya teman Pro 2 ya, kita dukung nanti malam timnas Indonesia versus Thailand. Kalau kamu prediksinya berapa nih teman Pro 2? Harapannya ya semoga timnas Indonesia dan juaranya, biar nggak dijulukin lagi raja runner up.

0: Pro 2 FM.
1: Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
2: Iya benar, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada nggak sih?
2: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak hide, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh hide.
1: Oh iya, benar-benar
2: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak hide. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
1: Oh iya iya iya, tahu.
2: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

Setelah memetik kemenangan di Grand Prix Jepang ya, pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez ini dia percaya diri nih untuk menghadapi Grand Prix di Indonesia yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok di hari Minggu, teman Pro 2 ya. Jadi GP Indonesia ini masih jadi tantangan yang sangat sulit ditaklukkan oleh pebalap bernomor 93 itu ya. Semenjak sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP di tahun 2022, Marc Marquez ini belum pernah finish dalam balapan utama di GP Indonesia. Akankah kali ini akan menaklukkan sirkuit Mandalika? Nah, ini dia optimis ya teman Pro 2 ya, bakalan bisa menaklukkan sirkuit Mandalika. Dan kemenangan di GP Jepang ya, ini juga membuat pebalap Spanyol itu sekarang jadi pebalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit Misano setelah mencatatkan total ada 4 kemenangan. Selain itu, Marc Marquez juga berpeluang besar nih untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia karena saat ini juara dunia 7 kali itu menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 331 poin atau selisih 2 poin atas Martin yang jadi pemuncak klasemen. Kira-kira nih, kalau menurut teman Pro 2 gimana? Bisa nggak kira-kira Marc Marquez menghadapi sirkuit Mandalika? Nah, kita tunggu aja ya nanti penampilannya di GP Indonesia.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan

hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

0: hari ini gak spesial sih, karena setiap hari ada.
1: Tapi spesial karena kita itu standby banget.
0: Oh iya,
1: tiap
0: bener.
1: Hari buat teman Pro 2 tuh spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
0: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
1: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
0: Iya.
1: Itu si Ari, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
0: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
1: Oh, Jeffrey di rumah, izin kah biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
0: Tapi kan nanti ketahuan.
1: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
0: iya.
1: Harus izin.
0: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Iya.
0: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki, denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya, Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
1: Dan nggak izin.
0: Nggak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh nggak ngelihat pasti nggak akan ngeh kayak begitu. Coba ya, dicek abis ini motornya.
1: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi nggak tahu nanti gini kan, yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih?
0: Yeah.
1: Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku.
0: Tapi
1: kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh emang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
0: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
1: pasangan
0: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
1: Ya kan, gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga mbak-mbaknya.
0: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
1: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja. Ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
0: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
1: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, "Sayang tolong dong fotoin aku," gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, "Duh, jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba-coba aku gantian motoin kamu ya. Kamu kan terus gantian aku motoin pasangan nih. Dijelek-jelekin. Tuh kan, padahal kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang. Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang.
0: Iya.
1: Bisa dijadi ILM.
0: Jadi bisa bridging halus ya. Iya. Setelah dia pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu, atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
1: Sampai gak tahu kapan.
0: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau yang sebenarnya kamu pengen.
1: Atau menyarankan.
0: Oh iya.
1: Loh sayang, kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
0: Betul.
1: Nah kadang kan gitu kan. Oh gitu ya sayang. Ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin.
0: Iya
1: kan. Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh, kadang dia gak ngeh gitu.
0: harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
1: Contoh uang apa nih?
0: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
1: Gak boleh kalau itu.
0: Gak boleh.
1: Gitu ya. Gitu ya, coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
0: Semangat Jeffrey.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab. Wow. Shine bright like a diamond.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

Teman Pro 2 Avengers Endgame ya, ini kembali jadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah box office. Dan ini dia merebut gelar itu dari Avatar ya. Setelah merilis ulang ya Avengers Endgame Encore, ini mengantarkan film produksi Marvel Studios itu melampaui rekor film garapan James Cameron ya. Jadi dengan rilis ulangnya itu ya, teman Pro 2, Marvel yang tayang perdana di 2019 lalu meraup 2,925 miliar rupiah. Sedangkan angka ini hanya sedikit di atas Avatar yang tayang di tahun 2009 lalu dengan pendapatan globalnya itu 2,923 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan memang strategi jelang Avengers Doomsday ya, ini adalah salah satunya dengan merilis ulang. Dan memang ini katanya ya, kenapa merilis ulang? Karena pengen membangun antusiasme jelang Avengers Doomsday. Nah, untuk deadline-nya ini dijadwalkan bakal tayang di tanggal 18 Desember 2026. Udah tinggal sebentar lagi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, siap-siap aja ya. Apakah akan semakin laris lagi teman Pro 2? Kayaknya sih bakal tetap laris ya. Sabar-sabar aja buat yang pengen nonton Avengers Doomsday, karena bakal rilisnya di akhir tahun, di Desember 2026.

0: Yang kejuaraan minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

103 FM, Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ada yang suka gak nih nonton-nontonin Dracin, drama Cina? Tapi ini yang micro drama, yang sering banget tuh lewat kadang di TikTok gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, industri micro drama atau drama mikro berbasis AI di Cina ini sekarang emang lagi berkembang pesat. Tapi imbasnya nih, gara-gara kemudahan dari AI itu sekarang bikin produsen punya tantangan baru ya. Jadi tantangannya adalah gimana caranya membuat konten yang menarik penonton di tengah maraknya produk serupa yang hasil dari AI. Salah satu contoh pemanfaatan AI ini datang dari NetEase ya, teman Pro 2. Di musim panas ini, perusahaan itu merilis video berdurasi 2 menit yang menampilkan kembali sejumlah karakter ikonik yang pernah diperankan aktris Joy Wong ya di era tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, karena ada AI ya, jadi di-remake lah itu dan muncul lagi ya, jadi salah satu drama yang paling laris nih, teman Pro 2. PR juga ya. Jadi buat kamu, kamu bisa bedain gak sih? Kalau aku agak sulit ya kayaknya ngebedain antara Dracin yang AI sama Dracin yang beneran gitu, teman Pro 2 ya. Buat kamu para pecinta Dracin, gimana? Apakah kamu udah pernah nonton drama Cina tapi ternyata produksinya pakai AI?

0: produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

buat nonton laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nanti malam Anggun C. Sasmi ini dipastikan bakal tampil ya di laga final. Bukan main bola, enggak ya teman Pro 2 ya, tapi nyanyi dong Anggun ya teman Pro 2. Jadi ini nantinya bakal ada closing ceremony ya, dan kakak Anggun ini bakalan tampil. Ada juga Judika, ada juga Prince Putirai ya teman Pro 2 yang bakal manggung nanti. Nah, untuk masyarakat Indonesia ya, seluruh warga negara Indonesia, yuk ya kita bisa menyaksikan laga final sekaligus closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 malam nanti ya, plus nanti kita juga bisa, semoga ya ini bisa mencetak sejarah. Kalau tadi aku bilang kan selama ini Indonesia tuh dicapnya sebagai raja runner up gitu. Kita dukung timnas Indonesia biar nanti bisa jadi juara ya. Apalagi nih bintang tamunya juga gak kaleng-kaleng ya. Ada Anggun, ada Judika, dan ada juga Prince Putirai.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, gimana kira-kira cuaca hari ini ya untuk Semarang dan sekitarnya? Yuk kita update bareng sama BMKG Klimatologi. Dan sekarang kita udah terhubung dengan Kawin ya, silakan untuk informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Berlaku untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum sore awal malam hari ini diprediksi secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, secara umum siang sore hingga malam hari ini, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi berikutnya, perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Windya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.

Pion dulu ya nemenin siang kamu di Santai Siang, karena ini udah sore ya, berarti gilirannya Vetra Julia yang nemenin kamu di Sore Ceria. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok pastinya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 102 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saja informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore 5 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara juga meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik saja.
1: Info Produa.
0: Informasi selanjutnya, kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya kemudahan ini juga hadirkan konten negatif yang bisa ganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Irawati Priyanti menyebutkan, pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia tegaskan regulasi ini ditujukan lindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kemkom Digi memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelola layanan digital. Selain itu, Kemkom Digi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Beberapa konten negatif yang diawasi meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin 5 Oktober jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi laga penutup divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 dari suara teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya di awal bulan Oktober ini? Awal bulan, saatnya buka lembaran baru, bikin mood baru, pastinya punya cerita-cerita baru. Sore ini ada aku Fitra Julia yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Selama beberapa jam ke depan aku bakal ngobrolin berbagai informasi menarik, cerita yang lagi happening, hal-hal yang relate sama kamu, dan tentunya ditemani musik. Musik pilihannya bikin sore kamu lebih berwarna ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi perjalanan pulang, masih di kampus, di tempat kerja, nongkrong, atau lagi santai di rumah aja, stay close karena sampai jam 7 malam nanti Sore Ceria siap nemenin kamu dengan informasi, musik, dan cerita-cerita yang menarik.

02, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavans. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbukti kan, kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

kabar terbaru datang dari TPA Jati Barang Semarang yang kebakarannya sudah memasuki hari ke-6 ya teman bro 2 ya. Per Senin ini 5 Oktober 2026 api di permukaan timbunan sampah masih tersisa sekitar 10% di beberapa titik teman bro 2 ya. Hal ini juga disampaikan sama Kepala BPBD Kota Semarang Indro P. Martanto teman bro 2. Dia ada di pemerintah Kota Semarang kini mencoba mempercepat pemadaman dengan sistem injeksi air yang dimulai diuji sejak hari Minggu malam dan akan ditambah di sejumlah titik. Kenapa harus pakai injeksi air? Ya karena persoalannya bukan cuma api yang kelihatan dari permukaan, tapi masih ada bara api di bawah timbunan sampah. Jadi air diarahkan masuk ke bagian bawah timbunan untuk membantu proses pemadaman dan juga pendinginan. Ada juga upaya pemadaman yang melibatkan personil dan armada dari berbagai pihak. Sebelumnya pemerintah Kota Semarang juga mengerahkan sekitar 50 personil damkar, ya 5 mobil pemadam, 5 armada tangki air dan juga 3 pompa portable teman pro 2. Yang perlu jadi perhatian juga, sampai Senin ini ada 22 warga yang mengeluhkan sesak nafas ya, dan warga terdampak tersebar di beberapa wilayah yang di sekitar situ. Jadi buat kamu teman pro 2 yang berada di sekitar area terdampak, tetap utamakan keselamatan, ikuti informasi serta himbauan dari pemerintah. Pemkot Semarang juga sudah meminta dukungan armada damkar dari daerah sekitar termasuk Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Pekalongan dan Kabupaten Boyolali untuk membantu proses pemadaman ya. Kalau bicara soal kebakaran TPA Jati Barang ini, sebenarnya ini terjadi di hari Rabu 30 September ya, sekitar jam 6 sore teman pro 2, dan menjadi salah satu kebakaran yang terjadi di kawasan TPA Jati Barang sepanjang September ini. Ya meskipun api di permukaan sudah berkurang teman pro 2, bukan berarti persoalannya udah selesai, karena bara di bawah timbunan itu masih benar-benar ditangani sampai kondisi memang dinyatakan aman teman pro 2 ya. Yuk ya kita buat kamu yang paling penting juga tetap waspada, jangan mendekati area kebakaran, jangan kepo ya kalau memang gak punya kepentingan, karena paparan asap dari kebakaran TPA ini juga bisa dampak pada kesehatan kamu. Jadi ikuti informasi dari kanal resmi pemerintah dan juga jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

Dua batu akik ya, apalagi kalau Ftesi yang pakai tuh. Dan ini sempat viral ya teman-teman, Pro 2, fenomena batu akik. Dan ini enggak hanya koleksi yang katanya old, vintage gitu. Enggak, tapi ternyata sampai sekarang batu Nusantara tuh masih punya fansnya sendiri teman-teman Pro 2. Buktinya bursa pameran batu Nusantara Permata Pusaka dan antikan di Pasar Batu Dargo Semarang itu rame banget didatangi sama masyarakat sampai hari terakhir di hari Minggu kemarin ya, 4 Oktober 2026. Pameran ini menghadirkan 45 stand dari berbagai daerah, ada Jakarta, Surabaya, Banyumas, Salatiga, Solo, Tegal, Pekalongan sampai Semarang. Dan yang dipamerkan enggak hanya batu akik, ada batu permata, keris sampai berbagai barang antik dengan koleksi batu Nusantara seperti Garut, Bacan, Cempaka, Kinya, Chalcedony, Kecubung, Kalimaya, Pandan, Batu Raja, Klawing hingga batu dari Nabire. Wow, banyak banget teman Pro 2. Nah, dari sekian banyak koleksi ya, batu Bacan tuh masih menjadi salah satu yang paling banyak diincar sama pengunjung. Dan menurut Ketua Paguyuban Semar Bersatu Ahmad Muhaimin ya, batu Nusantara tuh

punya daya tarik sendiri karena warna, kualitas, karakter, dan keunikannya Teman Pro 2. Menariknya lagi, pameran ini gak hanya soal transaksi jual beli, event ini juga menjadi tempat bertemunya komunitas, pedagang, kolektor, dan juga para fans batu dari berbagai daerah, sekaligus juga mempererat hubungan antar pecinta batu Nusantara. Bahkan, karena antusiasnya masyarakat ya, yang cukup tinggi tuh, ada pengunjung yang mengusulkan supaya kegiatan serupa digelar selama 3 hari. Jadi, buat kamu yang mengira dunia batu akik ini sudah gak relate ya, ternyata komunitasnya masih hidup dan cukup aktif hingga sekarang.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
2: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
1: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
2: Iya Kak, betul.
1: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
2: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
1: Yes.
2: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana. Biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.
0: Dengerin

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman perdua, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Duh, hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Eh, jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Wah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

0: beings. Okay, also FPCI is a national scale organization that is one of the chapter is in UNDIP, and mm-hmm. there's other many chapters in other universities. Okay. And FPCI is built by Dino Patijalal, if you guys know it. It was a former prime minister, if I'm not mistaken. I think that's it for me.
1: Mm, okay. Oh, jadi mereka emang banyak ya FPCI mm-hmm. itu, nggak cuma di UNDIP aja.
2: Mm-hmm. Di beberapa universitas di Indonesia memang ada yeah. gitu kan. Wow.
1: Keren.
2: Iya, kelihatannya kalau kita belajar bahasa Inggris sore hari ini siap-siap nih. Bakal dikoreksi nih teman Pro 2 ya.
1: Yes, benar. Nah, untuk memulai kita belajar hari ini kayaknya kita harus belajar word of the day. Jadi kita ada 5 mm-hmm. kata nih. Nanti tolong dong dibantu pronunciation-nya gimana, terus artinya apa. Oke. Okay? Okay.
3: You can correct it.
1: Oke, okay, yang pertama nih ada ini susah sih, jujur ini susah sih, aku bahasa Inggris. Itu kalau di bahasa Indonesia kita merenda, mm-hmm. ya kan? Tapi kalau kita baca tulisannya itu biasanya tulisannya C-R-O-C-H-A-T. Itu bahasanya gimana sih kalau bahasa Inggrisnya merenda tuh?
0: Mm-hmm. It is pronounced crochet.
2: Crochet.
1: Oh, crochet, bukan crochet. Bukan ya?
2: Bukan. Tahunya kan kalau dari tulisannya kan kayak kroket ya.
1: Kroket kentang ya.
2: Iya, enak banget gitu. Ternyata bacanya beda banget gitu kan. Merenda.
1: Crochet.
2: Oke.
1: Okay. Okay. What are you doing, Petra?
3: A crochet.
1: Crochet ya berarti ya?
3: Crochet.
1: Oke. Okay. Next, okay. Ada apa, Petra?
2: Ada, nah ini nih, kadang kan ada orang tuh kalau doyan sama yang satu ini. Coklat. Cokolate, coklat, coklat, atau coklat. Yang benar yang gimana nih?
0: It's chocolate.
2: Chocolate.
1: What's your chocolate. Favorite? Rasa
2: snack.
0: Flavor.
2: Favor.
1: What's your favorite flavor?
2: I like chocolate.
1: Chocolate. That's right.
0: Yeah.
2: Chocolate.
1: Chocolate. Oh, bukan chocolate. Ini sound training ya. Chocolate. Jadi bacanya chocolate. Mm-hmm. Okay. Next nih.
2: Next.
1: Di sini kita tahu di baju-baju juga banyak sih. Motif ini tuh motif terkenal.
2: Arm,
1: motif garang. Jadi motif ini motif macan tutul. Kita biasanya bacanya itu kan ada leopard ya. Mm-hmm. Itu bacanya gimana sih, leopard kah atau leopard atau leopard lepet. Atau gimana tuh? Beda, bukan lepet, beda. Gimana tuh bacanya?
0: It is pronounced leopard.
1: Leopard. Leopard.
0: Yeah.
2: Okay.
1: Leopard.
2: Tuh kan enggak beda jauh sama lepet.
1: Iya, iya boleh.
2: Leopard. Oh, berarti sama ini kalau kita ke kebun binatang ya, in the zoo gitu kan. Wow, that's
1: leopard.
2: Leopard. Ya kan kita mesti gitu kan. Wow, ada leopard gitu kan. Udah di Inggris-Inggris ini ya, di Inggrisin gitu kan. Wah, ada leopard gitu kan. Ternyata leopard.
1: Leopard. Wah, oh, ada leopard. Eh, agak baru nih buat aku. Leopard. Oke. Okay. Next ada apa, Pak?
2: Ada ini nih. Waduh, ini berat juga nih. Artinya tuh jahil, usil.
1: Apa tuh?
2: Jadi aku bisa sebutin konsonannya cuma perdua, ada M I S C H I E V O U S. Jadi ini bacanya apa? Misceivous atau misceivous?
1: Misceivous. Yeah. Bukan.
2: Itu kan susah kan?
1: Susah. Apa tuh? Boleh dibantu dong?
0: Mm-hmm. Mischiefs. Mischiefs.
2: Miss. Tulisannya tuh kan panjang banget ya.
1: Yeah.
2: Bacanya simple.
1: Mischief.
2: Kamu tuh
1: mischief.
2: Orang yang usil deh.
1: Ah, you're mischief person. Mischief, bener ya?
2: Mischief.
1: Susah ya, maaf ya. Mischief. Oke. Okay. Ini next nih.
2: The last one.
1: Yang kita akan belajar hari ini. Ini tuh bisa kita pakai hari-hari ini. Beli di fotokopi juga ada. Gunting, ya kan? Bahasa Inggrisnya apa tuh?
0: It is scissors.
1: Scissors. Bukan scissor. Bukan ya. Tapi scissors.
2: Scissors.
1: Scissors.
2: Scissors. Pakai Z ya?
0: Iya.
2: Scissors.
1: Oh, even though di tulisannya enggak pakai Z, tapi tetap kita baca pakai Z.
2: Scissors.
0: Scissors.
1: Susah ya?
2: Kadang kalau kita pun kalau bahasa Indonesia kan sesuai tulisannya skesors.
1: Skesors.
2: Ya kan?
1: Skesors.
2: Bener bacanya yang bener adalah scissors. Itu dia teman pro 2. Akhirnya bisa tahu ya kata-katanya. Menurut aku nih beberapa mungkin terlihat sepele ya teman pro 2 ya. Tapi ternyata pengucapannya beda sama tulisannya. Itu tadi udah dikoreksi sama teman-teman dari FPCI teman pro 2. Nanti kita bakal lanjut deh di segmen kedua di English in Real Life.
4: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kamu kalau batubara yang saat ini kita pakai berasal dari tumbuhan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu? Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ketika tumbuhan tersebut mati, sisa-sisanya tertimbun oleh lapisan tanah dan air selama jutaan tahun. Seiring waktu, tekanan dan suhu yang sangat tinggi mengubah sisa-sisa tumbuhan itu menjadi batubara. Proses alam ini berlangsung sangat lama, sehingga batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Hingga kini batubara masih dimanfaatkan sebagai sumber daya energi untuk pembangkit listrik dan berbagai kebutuhan industri. Karena pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Mengenal asal-usul batubara mengingatkan kita bahwa setiap sumber daya alam memiliki nilai yang sangat berharga. Mari kita gunakan energi secara hemat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Lanjut lagi di sana ceria bareng aku Vita Julia sama Pro 2. Wah, bentar lagi malam ini bakal seru banget sama Pro 2. Jalan final FIFA ASEAN Cup 2026. Jirayut bingung dukung Indonesia atau Thailand sama Pro 2 ya. Wah, ini bakal seru banget ya. Netizen nih ngasih peringatan keras nih ya. Ini membuat presenter sekaligus komedian Jirayut kebingungan ya. Karena Jirayut ya merupakan pria kelahiran Thailand yang aktif karirnya di Indonesia kan. Bahkan jalan final FIFA ASEAN Cup 2026, Jirayut kebingungan nih antara memilih tim sepak bola mana, Indonesia atau Thailand. Nah, kalau Indonesia sendiri ya berhasil menembus final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah memenangkan pertandingan sengit menghadapi Bangladesh ya. Di laga final nanti timnas Indonesia akan ditantang timnas Thailand ya, dan pertandingan ini akan dijadwalkan Senin ini jam 8 malam. Dan pastinya si Jirayut nih bingung banget teman Pro 2 ya. Ini di postingannya teman Pro 2 ya. Dia tuh sebenarnya senang banget ya, tim sepak bola kesayangannya Thailand tuh lolos ke final 2026 ya. Di sisi lain, Jirayut juga takut nih, ya gak nyaman mengingat selama ini ia kan cari nafkah di Indonesia. Dan dibagikan di unggahan threads pribadinya teman Pro 2 ya, Jirayut ngaku ingin menonton langsung laga final di GBK. Namun Jirayut takut dimusuhin sama fans bola timnas Indonesia. Dan di captionnya lucu banget ya, dia tuh nulis gini, nih, final bola Indonesia versus Thailand, mau nonton ah di GBK tapi jangan musin aku ya. Nah, di ini banyak banget jawaban-jawaban reply dari threads-nya Jirayut. Nanti aku bakal bacain teman Pro 2 sore hari ini di KKN, komen-komen yang asal ya, seperti apa netizen Indonesia nanggapinya. Jangan kemana-mana, kamu juga bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Download aja di App Store dan juga Play Store.

0: Bill, cepet saya anterin ke bawah. Kita nggak punya banyak waktu. Ada yang bisa lewat sini kapan aja.
1: Dik, kamu gila ya? Kita beneran mau ngelakuin ini? Kalau ada orang yang lihat gimana?
0: Gak ada pilihan lain. Aku maunya harus lenyap malam ini juga. Begitu kita lempar ke sana, semua bakal hanyut dan bersih.
1: Ih, tapi itu kejam banget, Dika. Aku takut. Kamu gak mikirin nasib orang-orang di bawah sana. Kan bisa mandek dan ditemukan orang lain.
0: Alah, masa bodoh? Yang penting, barang bukti ini keluar dari rumah kita. Kalau terus-terusan di rumah kita, lama-lama tercium baunya loh.
1: Dika, stop. Itu cuma kantong plastik hitam isi sampah rumah tangga. Sama sisa popok bayi. Kenapa sih kamu dramatis banget? Kayak lagi buang jasad korban mutilasi.
2: Satu sampah yang kamu buang ke sungai bisa mengundang banjir ke rumah kita sendiri. Sayangi lingkunganmu, bawa balik sampahmu, dan buang ke tempat yang seharusnya. Sungai bersih, pemukiman aman dari banjir.

Indonesia versus Thailand Tuma Pro 2. Ya ini rame banget nanti malam Tuma Pro 2. Of course aku juga Indonesia. Indonesia du. Indonesia. Aku nontonnya dari sini nih, dari studio kelihatannya nih. Oke Tuma Pro 2, ini kan komen-komen ngasal sore hari ini. Ini yang seru banget. Nah ini kan ada tadi aku udah spill ya Tuma Pro 2. Jirait bingung nih antara dukung mana nih, antara Indonesia atau Thailand. Ya secara dia masih keluarga negara Thailand ya, dan ini dia juga mendukung penuh tim nasional dari Thailand akhirnya bisa masuk final. Di sisi lain kerjaannya dia stay di Indonesia, cari duitnya di Indonesia ya, isi perutnya juga dari Indonesia Tuma Pro 2. Ini dia ya keseruannya di KKN, di postingannya Jirait di Threads ya, media sosial miliknya. Unggahan ini langsung viral nih ya, sampai dihujani komentar lucu para netizen ya, karena dia nulis captionnya, final bola Indonesia versus Thailand, mau nonton ah di GBK tapi jangan musuhin aku ya, tulis Jirait kayak gitu Tuma Pro 2. Nah ini ada beberapa yang aku bacanya Tuma Pro 2 ya. Perutmu isinya rupiah yut, ingat itu. Itu tulis dari netizen Tuma Pro 2. Yut, kalau kalah piala di Akademi Asia balikin ya. Komentar lainnya, kalau Indonesia cetak gol teriak, Thailand cetak gol juga teriak, gitu konsepnya ya Yud ya, harus adil gitu, kelihatannya sih gitu Tuma Pro 2. Pulang lewat mana dirayut gitu kan, waduh. Nah ini please Yud ngalah dulu ya, biar rakyat Indonesia pesta pora dulu sebelum ganti tahun. Jadi komentarnya lucu-lucu sih ya, ya aku tahu ini bercandaan ya Tuma Pro 2, seru-seruan aja di media sosial. Dan memang pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand dijadwalkan akan berlangsung Senin malam ini Tuma Pro 2 jam 8 waktu Indonesia Barat. Udah gak sabar buat nantiin Tuma Pro 2 ya, tapi kita berdoa dulu ya, habis ini Tuma Pro 2 ya selesai di KKN komen-komen yang asal, azan maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah Indonesia menang.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diam bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

Hati Teman Pro 2 awalnya memang nih dibawain Meska ya saat offer, tapi lagu yang dulu dipopulerkan sama Mita Lestari ini akhirnya direkam ulang resmi dan resmi dirilis sebagai single terbaru Meska Teman Pro 2. Dan lewat versi terbarunya, Meska ini juga tetap mempertahankan esensi dan struktur dasar karya Cita Waspada Teman Pro 2, dan kita tunggu ya karyanya di Pro 2 SMK.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang suka musik, suka nyanyi dan penasaran seperti apa perjuangan para talenta muda mengejar mimpi dunia. Tarik suara malam ini, jangan kemana-mana. Teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi tahap 3 Korwil 11, aku sih jagoin Semarang teman Pro 2. Dan di tahap ini persaingan tentunya makin seru ya, karena para peserta yang sudah melewati proses seleksi sebelumnya akan kembali menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Gak hanya soal suara yang bagus, tapi gimana para peserta bisa membawakan lagu dengan karakter, teknik vokal, penghayatan, dan tentunya penampilan yang bikin kamu-kamu ikut terbawa suasana ya. Buat yang penasaran, siapa nih yang bakal tampil maksimal dan berhasil melangkah lebih jauh di Bintang Radio Indonesia 2026? Saat lagi teman Pro 2, kamu bisa dengarkan dan saksikan melalui Pro 2 Yogyakarta 102,5 FM, ada 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 106,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, dan juga 99 FM Pro 2 Purwokerto teman Pro 2. Oh, Surakarta 105,5 FM. Aduh, mataku agak siwer nih. Dan kamu juga bisa saksikan melalui kanal YouTube yang tercantum ya teman Pro 2, yang aku share di Instastory @pro2smg. Ada RRI Jogja Official, ada RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan juga RRI Purwokerto. Jadi siap-siap kasih dukungan untuk para talenta muda yang malam ini bakal unjuk kemampuannya teman Pro 2 ya. Vote favorit kamu teman Pro 2 di Bintang Radio RRI.id. Sampai di sini juga Fitra nemenin kamu di sore ceria, bikin sehari-hari kamu lebih berwarna.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.
1: Saya, Apian Rizky Aji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

Sesuatu mengganggu. Oh, nampak jelas bahwa

Saya Nasya Omareta, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwakarta. Kupandang raut wajahmu.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Sinaran.

serta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Pro 2 ada 3 informasi update di Pro 2 kali ini dibacakan Avian Sanes. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan juga adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Info Pro 2. Proses pemadaman api di areal TPA Jatibarang yang terbakar sejak Rabu 30 September 2006 mulai menunjukkan hasil. Di hari kelima, Senin 5 Oktober 2006, dari 10 hektare yang terbakar hanya tersisa 10%. Penanganan terus dilakukan pada area terbakar dengan fokus pemadaman, pendinginan, dan pengendalian agar api tidak meluas, termasuk menerapkan sistem injeksi di beberapa titik panas dari hasil pantauan melalui drone termal milik Satbrimob Polda, Jawa Tengah. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2006 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Capaian ini terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu sekaligus melampaui target 4 emas. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Info Pro 2. Selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama 1 jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak
0: usah. Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dut-hip-dut pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick
0: ya. Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian. Bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan? Single-nya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuhajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke. Okay.
2: Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
2: gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
1: minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Iya. Kan? Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah. Gitu
0: bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu
1: aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kapelin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip beat itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip beat gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu ya.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih.
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak?

0: dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Yeah, gimana yeah. akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi yeah, untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, Hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya. Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu-lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang pengen kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak bener, kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Right. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Works up gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes
0: ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ini waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk.
0: Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu. Kayak kata Greg tadi.
0: Bener. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, bener-bener.
0: Bener-bener. Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya? Gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap lah ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan ternyata bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih-sedih. Asik. Dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu next ya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya
0: masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you
0: so much guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Afian Sanes. Udah baik lagi ya, nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam nih, buat edisi hari Senin ini 5 Oktober 2026 Tom Pro 2. Selamat malam semuanya. Semoga semangat ya di Senin ini ya. Aku temenin kamu nih, nanti buat yang mau request lagu, curah-curah juga boleh banget. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tomro 2, kalau biasanya kita memperingati Hari Guru Nasional atau Indonesia itu kan biasanya di 25 November ya. Ternyata nih, di hari ini nih 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru. Tapi Hari Guru Sedunia alias World Teachers Day ya. Ini diperingati tiap tanggal 5 Oktober di seluruh dunia nih. Nah, pertama kali tuh buat sejarahnya, itu di 5 Oktober tahun 1966, UNESCO dan ILO nih mengadopsi rekomendasi tentang status guru atau recommendation concerning the status of teacher ya. Dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip mengenai hak, tanggung jawab, pendidikan, pelatihan, dan juga kondisi kerja guru. Selanjutnya nih, di 5 Oktober 1994, UNESCO menetapin tanggal itu sebagai Hari Guru Sedunia untuk memperingati adopsi rekomendasi tadi nih, Tompro 2. Nah, sejak saat itu tuh ya, 5 Oktober menjadi kesempatan buat menghargai peran guru dalam pendidikan dan juga pembangunan di masyarakat. Di Indonesia sendiri tuh Hari Guru Sedunia berbeda nih sama Hari Guru Nasional, di mana kita diperingati setiap tanggal 25 November. Nah, jadi tuh, Tompro 2, kesimpulannya Hari Guru Sedunia itu bertujuan buat menghormati ya dan menghargai jasa guru serta meningkatkan perhatian terhadap kondisi dan profesi guru di seluruh dunia. Apalagi kalau kita ngomongin soal guru Indonesia kan, apalagi honorer tuh, aduh, masih kasihan Tompro 2 ya. Abis itu aku bakal ngobrol sama salah satu guru ya. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 Semarang. Jangan kemana-mana, abis ini ya kita bakal ngomongin soal Hari Guru Sedunia.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, tahun Pro 2 udah 8:30 ya. Kayak aku sebutin tadi tuh, kita bakalan ngobrol di malam hari ini sama salah satu narasumber ya. Kita ngebahas soal Hari Guru Sedunia ya, yang jatuh pada hari ini 5 Oktober diperingati di seluruh dunia. Aku bakal ngobrol tahun Pro 2 ya sama salah satu ibu guru. Aduh, kita bakal ngobrol nih soal World Teachers Day ya, guru gaul di era Gen Z. Tahun Pro 2, kalau kita ngomongin soal guru nih ya, pasti yang terlintas di kepala tuh sosok yang serius, suka ngasih tugas, atau yang bikin deg-degan pas masuk kelas, ya kan? Tapi buang jauh-jauh deh stereotip itu, karena malam ini kita ngobrol langsung sama ibu guru kekinian ya, idolanya para Gen Z. Beliau juga adalah sosok guru bahasa Inggris hits asal SMK Negeri 7 Semarang, alias Temba ya, yang terkenal bisa masuk ke frekuensi anak muda zaman sekarang. Langsung aja kita sapa nih, ini dia Miss Tina. Halo Miss Tina, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, welcome to Pro 2 FM Miss Tina, selamat Hari Guru Sedunia ya.
1: Terima kasih.
0: Udah pernah ngobrol belum sih Miss Tina di Pro 2 atau perdana ini ya?
1: Perdana ini, okay. Murid-murid yang pernah kesana kak.
0: Oke, gimana kabar Miss Tina di malam hari ini?
1: Alhamdulillah saya baik, sehat.
0: Sehat ya, oke.
1: Kavian apa kabar?
0: Baik juga sih Miss Tina, di tengah cuaca yang luar biasa ya Miss Tina, panas banget Semarang ya.
1: Iya, mataharinya ada berapa sih?
0: Ada 10, katanya satu-satu orang tuh 10 gitu, gimana gak paham sih bahasanya ya.
1: Ngeri nah, banget ini.
0: Nah, Miss Tina, ini kan bertepatan sama Hari Guru Sedunia ya, boleh diceritain gak nih? Rasanya tiap hari ngajar anak-anak Gen Z itu kayak gimana nih Miss Tina?

0: pada ndelosor gitu karena panas dan mungkin udah capek ya. Tapi seru karena anak-anak Gen Z itu mereka tuh sebenarnya kritis ya. Kritis mereka. Jadi kalau di kelas itu asalkan kayak gurunya itu bisa mencairkan suasana, mereka tuh antusias pasti gitu.
1: Oke, berarti seperti itu ya, kayak rasanya nih tiap hari ngajar anak-anak Gen Z ya, Miss Tina ya, aduh, kebayang sih gimana gitu ya. Oke, sebagai guru yang kekinian nih Miss Tina, slang word atau bahasa gaul anak muda apa nih yang paling sering Miss Tina dengar di kelas belakangan ini nih? Tapi pernah nggak sih sengaja ikut latah malah pakai bahasa itu pas lagi nerangin materi nih Miss Tina?
0: Bahasa gaul ya, sebenarnya karena saya guru bahasa ya, jadi ketika ngajar itu kita lebih, kadang kita sering ngobrol juga kan, topik-topik yang mereka suka, kayak anak-anak tuh banyak yang wibu gitu, mereka suka anime gitu kan. Kebetulan saya juga suka anime ya kan, kadang kita ngobrolinnya nyambung gitu. Terus kadang mereka suka ngobrolin, kadang juga ada hal-hal yang ini gurunya nggak paham ya, mereka kadang ngomongin game lah, ngomongin konten kreator yang that was an alien for me. Jadi itu kayak yang alien banget gitu ya. Kadang bahasa-bahasa yang mereka pakai itu ya lucu ya. Kalau zaman kita nih, zaman saya nih, millennials nih, kita misalnya dulu kita biasa kalau ada di sekolah gitu kan, ada cewek yang suka cari perhatian gitu kan, kita bilangnya ih caper gitu kan. Anak sekarang bilangnya nggak caper loh kak.
1: Apa tuh?
0: Mereka bilangnya pick me gitu.
1: Benar, itu bahasa Gen Z banget sih Miss Tina, benar ya.
0: Iya, terus saya tanya kan karena anak tuh, apa sih pick me itu apa gitu. itu mem dia tuh sukanya itu biar kelihatan menonjol sendiri, biar orang-orang tuh pada perhatiin dia. Oh alah caper. Ya mungkin sebenarnya hal-hal yang serupa ya dari zaman ke zaman. Cuman mereka udah terpengaruh sama bahasa Inggris, sama apa namanya, tayangan-tayangan di sosmed atau konten gitu kan. Jadi mereka kayak gitu.
1: Okay.
0: Ya banyak mas, banyak kak. Kadang ada kata-kata yang nggak paham gitu. Okay. Ah nonchalance. Apa itu ya?
1: Oke.
0: Benar-benar harus
1: itu,
0: tanya gurunya.
1: Itu Gen Z banget sih, benar sih.
0: Gen Z banget, benar.
1: Oke, kalau misalnya ini pernah dengar gak Miss? Kayak orang have gitu. Pernah dengar gak?
0: Oh iya, itu baru-baru banget itu.
1: Baru-baru orang banget. Have, orang have itu bahasa gitu. Gen Z, orang have ya kan. Terus kalau misalnya mereka lagi iri tuh, when ya gitu. Nah itu juga tuh bahasanya Gen Z tuh.
0: When ya banget. Ada kan? misalnya ada anak gitu kan, mereka jalan berdua gitu kan. Kayak yang habis jadi nih. Terus pasti di belakang tuh teman-temannya, when ya kayak
1: nah,
0: gitu.
1: Nah begitu, itu tuh sebenarnya tuh iri gitu kan. Itu tuh bahasa-bahasa Gen Z tuh. Berarti Miss sudah mulai sering dengar lah Missnya di anak-anak di sekolahnya ya.
0: Like every day aku denger kayak gitu. Kadang benar-benar harus confirm ke mereka maksudnya apa sih kayak gitu.
1: Iya benar-benar. Oke. Berarti sekarang kalau kita lihat juga nih Miss Tina, kan media sosial lagi kuat banget nih ya. Nah itu gimana nih cara cerdik dari Miss Tina itu nyisipin tren digital kayak video-video TikTok, mem ataupun kuis interaktif nih ke dalam materi pelajaran supaya anak-anak itu nggak cepetan bosan nih Miss Tina.
0: Oh iya benar, anak-anak Gen Z itu kan mereka familiar sekali sama digitalisasi ya kan. Paling kita nyisipin sekarang banyak aplikasi ataupun peralatan tools lah untuk mengajar menggunakan digital ya. Jadi paling saya sering pakai Quizzes atau Kahoot gitu. Kemudian kalau tugas-tugas itu mereka bikin video, mereka pintar-pintar juga loh menggunakan kamera itu. Iya, mereka paham angle, paham lighting kayak gitu. Jadi banyak nyisipin itu sih. Untuk yang lainnya mungkin sosial media itu memang kuat banget ya di anak-anak. Paling ya justru saya malah pengennya anak-anak mengalihkan sosial media yang cuma buat hiburan, tapi juga bisa buat belajar gitu. Misalnya konten-konten tugas bahasa Inggris itu diposting ke sosmed mereka, misalnya gitu.
1: Harusnya gitu ya, Miss ya, buat menggunakan media sosial itu sebagai metode pembelajaran nggak apa-apa ya, Miss ya, asal jangan ikutan kayak komen-komen yang negatif kan sering banget tuh, itu kadang anak-anak itu kadang nggak sadar ya suka komen-komen begitu kan, mereka nggak tahu efeknya tuh ya dari ketikan itu tuh bisa bikin orang kepikiran ya kan.
0: Nah, iya benar
1: banget. Baik Miss Tina, ini karena obrolan kita ada 2 segmen Miss, ini kita break dulu Miss, satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin Miss ya, mungkin boleh ditahan aja ya. Nah, nomor 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Miss Tina ya.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: Masih di Jaga Malam Tomro 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita juga masih sama Mistina ini, guru bahasa Inggris ya dari SMK Negeri 7 Kota Semarang. Halo Mistina, balik lagi Miss.
1: Hai,
0: iya. Oke, kita lanjut lagi Miss ya. Ada nggak nih satu momen paling seru atau bahkan kocak nih waktu Mistina itu coba masuk ke frekuensi murid-murid lewat metode belajar yang gaul ini Miss? Dan juga respon mereka kayak gimana tuh?
1: Lebih ke ini, waktu itu kita kan, saya juga ngampu English Club kan di sekolah gitu. Nah, ini anak-anak ini, kalau misalnya kita lagi belajar ya, mereka anak-anak yang cerdas, jadi Kak. Jadi kalau misalnya di English Club itu, kita ada belajar speech, belajar debate gitu kan. Mereka tuh menikmati diskusi, hal-hal yang maybe ketika kita, ketika diobrolin di kelas reguler itu nggak akan keluar topik itu gitu kan. Tapi ketika diobrolin di English Club itu jadi keluar semua ide-ide mereka. Kita ngobrolin soal gender, kita ngobrolin soal feminism, dan ternyata mereka ngerti gitu. Ngobrolin soal mental health kayak gitu. Dan ternyata anak-anak Gen Z itu pengetahuannya luar biasa. Mereka tuh menyerap informasi tuh banyak banget. Dan mereka tuh sebenarnya butuh apa ya, butuh ruang buat berdiskusi tentang hal-hal itu gitu. Dan kebanyakan tuh gak dapat ruang mereka kan. Kalau terutama kita kalau guru-gurunya yang old gitu ya istilahnya.
0: Benar.
1: Dan gak bisa mengakomodasi gitu. Ya, nah menurut saya itu hal yang asik tuh kayak gitu. Kasih Gen Z itu kesempatan buat mereka mengeksplorasi pengetahuan mereka. Pasti hasilnya luar biasa.
0: Harusnya seperti itu Miss ya. Kalau misalnya ngomongin soal guru-guru kan karakternya beda-beda tuh. Kalau kita ngomongin tadi soal guru yang old tadi tuh yang ditakutin sama mereka kan. Jadi itu gimana mereka, ibu gurunya lewat doang mereka aja takut kan Miss. Gimana mereka mau cerita gitu.
1: Iya benar. Iya gitu.
0: Dari dulu tuh pasti selalu ada kayak namanya guru killer pasti ada lah Miss ya. Sampai sekarang masih ada gak sih Miss kalau istilah-istilah kayak gitu yang ditakutin gitu?
1: Iya, kayak masih ada sih. Cuma kalau Gen Z itu beda, Kak. Jadi kalau kayaknya killer-killer di belakang mereka julid.
0: Oke, iya benar. Berada di belakang doang gitu ya.
1: Iya, serius kayak gitu.
0: Oke. Terus nih, Miss, kalau kita ngomongin soal kedekatan nih ya. Batasannya seberapa jauh sih, Miss? Gimana juga caranya biar bisa seakrab teman satu circle nih, Miss? Tapi murid-murid tetap punya rasa hormat dan segan sama Miss Tina ini sebagai guru mereka.
1: Nah, itu poin penting sebenarnya ya, Kak ya, soalnya di Gen Z ini mereka itu tipikal yang akan mengeluarkan istilahnya kemampuan mereka atau apa yang mereka pikirkan itu ketika mereka merasa nyaman gitu. Jadi ketika kita belajar memang guru itu harus bisa menciptakan suasana yang anak-anak tuh ngerasa secure gitu ketika mau ngobrol atau ketika mau bertanya seperti itu. Jadi memang menurut saya sih ya gurunya harus membuka diri dulu gitu ya. Kemudian pasti butuh pemakluman-pemakluman gitu. Kayak anak Gen Z itu kalau di mata kita millennials atau yang lebih tua lagi boomers gitu, mereka itu anak-anak yang gak sopan gitu kan. Kayak ngobrol sama gurunya pakai aku-aku gitu kan. Aku-aku seperti itu. Nah untuk membuat kedekatan itu kita harus nurunin ego juga sebagai guru gitu. Kayak jangan langsung judgmental kayak wah ini anak gak sopan nih gitu. Karena mau bagaimana juga mereka bersikap itu juga pengaruhnya banyak gitu. Kayak lingkungan, informasi dan lain sebagainya. Kalau kita udah mulai open tuh anak-anak Gen Z enak banget mereka diajak ngobrol gitu, diajak berdiskusi. Jadi kita bisa dekat, mereka yang gak takut dan komunikasi bisa berjalan dengan baik gitu.
0: Oke, seperti itu ya cara Missnya nih biar apa bisa dekat sama murid tapi tetap mereka itu punya rasa hormat ya Miss ya, dan segan juga nih sama
1: Dan itu rasa hormat guru tuh mungkin terciptanya juga dari gini ya, kita kalau jadi guru itu harus memastikan bahwa we are worth it gitu. Kita pantas jadi guru gitu. Jadi jadilah guru yang berpengetahuan gitu. Kadang anak-anak yang kritis itu horror buat guru-guru loh kan. Beneran.
0: Takut.
1: Aduh, mampus ini anak tanya gini kita jawab gimana gitu kan. Okay. Kita benar-benar harus ready gitu. Jadi kita bekali jadi guru juga kita harus membekali diri juga siap buat ngajar nih anak-anak Gen Z yang luar biasa kritis. Jadi kita tetap bisa menjaga wibawa gitu.
0: Oke, benar. Apalagi anak sekarang tuh terkenal ya, Miss Tina ya, kayak punya rentang perhatian nih atau attention span ya kan, yang pendek karena mereka terbiasa nih nonton video-video pendek di medsos. Strategi apa nih atau andalan Miss Tina deh buat mengikat fokus mereka dari awal sampai akhir di kelas nih, Miss?
1: Oke, buat mengikat fokus itu pertama tentu saja kita harus atraktif dulu ya. Atraktif itu bahkan dari ketika kita masuk di kelas gitu. Kayak yang anak-anak harus notice nih gurunya lagi masuk di kelas. Jangan sampai gurunya masuk anak-anaknya nggak tahu gitu kan.
0: Oke.
1: Kemudian untuk kita juga harus sebagai guru itu harus mencermati kayak yang ini anak-anak kayaknya udah bosen deh, kita ganti deh, kita ice breaking deh kayak gitu. Atau kadang ada kelas-kelas tertentu yang memang namanya initial competence atau kemampuan anak satu sama lain itu kan beda ya kak ya. Kadang ada yang langsung kita kasih materi makbrek gitu, mereka kayak overwhelmed gitu, kayak yang apa sih ini gitu. Kita jadi guru juga harus peka, wah ini anak belum nyampe nih ke sini nih, turunin dulu lah tujuan pembelajarannya gitu. Kita ajak mereka game dulu kayak gitu. Jadi variasi-variasi kegiatan di kelas tuh yang bikin attention span-nya itu bertahan gitu.
0: Padahalnya seperti itu ya, Miss Tina ya. Kayak, kalau kita lihat juga nih, murid-murid Gen Z ini dikenal lebih vokal ya. Tapi terkadang tapi terkadang juga ada sisi rapuhnya kan, Miss kan. Nah, gimana tuh cara pendekatan emosional Miss Tina kalau nemu murid yang lagi down, stres atau tiba-tiba bad mood di sekolah tuh, Miss?
1: Nah, bener banget tuh kayak gitu. Jadi kalau kita lagi sama anak-anak Gen Z nih, mereka sebenarnya kayak tadi ya kak, kalau mereka nyaman, mereka tuh vokal banget. Mereka akan mengungkapkan apapun isi pikiran mereka. Kadang mereka sampai lupa batasan gitu ya. Cuman kalau mereka lagi down juga, mereka jadi diem nih. Kelas bisa jadi kayak kuburan. Jadi mereka itu kalau saya bilang anak-anak Gen Z itu generasi yang sangat butuh validasi. Jadi mereka kalau dimarahin itu kabur. Mereka akan mendekat kalau dibuci justru. Jadi anak-anak tuh butuh validasi, bener kayak yang, kok kamu hari ini lemas? Kamu belum sarapan kah gitu? Iya Miss, aku belum sarapan misalnya gitu kan. Nah itu nanti anak mulai terbuka gitu. Ya udah, nanti kan sebentar lagi istirahat. Kita kerjain ini dulu yuk sampai selesai. Nanti istirahatnya Miss kasih waktu lebih cepat 10 menit. Nah misalnya kayak gitu. Jadi mereka membutuh validasi nih anak-anak nih. Gurunya harus ekstra kayak yang nurunin ego gitu kan.
0: Iya harus ya Miss ya.
1: Ya emang anaknya kayak gitu. Iya betul kayak gitu kak.
0: Oke, tapi pernah gak sih Miss Tina itu ada metode mengajar yang tergolong santai dan modern tapi malah dikritik nih sama guru senior atau dinilai terlalu main-main sama orang tua? Kalau pernah itu gimana nih Miss menyikapinya?
1: Iya pernah sih, cuman gini sih kalau menurut saya itu metode pembelajaran atau cara mengajar itu memang hak prerogatif guru ya kak ya. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur kayak yang saya harus gimana nih sama anak-anak supaya paham tentang materi ini gitu. Dan itu satu sama satu guru dan guru lainnya bisa jadi beda gitu kan. Kalau kelas saya itu sudah pasti kelasnya pasti ramai, riuh, ramai gitu. Mereka nggak ada yang cuman diam di tempat duduk. Mereka pasti saling menggeser kursi, mereka berdiri, mereka jalan-jalan, konfirmasi ini sudah benar belum kayak gitu. Mungkin kalau dilihat kayak misal guru matematika gitu kan, dia dari luar itu kayak ini apa, kelas tidak beraturan gitu kan ya.
0: Tapi
1: menurut saya sih nggak masalah ya, kalau memang pengen tahu benar pembelajaran kayak apa, tanya aja sama anaknya langsung biasanya gitu kan. Kamu tadi belajar apa kayak gitu? Kita tadi jalan-jalan soalnya kita lagi itu wawancara temen satu kelas misalnya kayak gitu. Jadi buat saya sih nggak masalah, saya tetap bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kenapa kelasnya seperti ini gitu, I'm always ready to explain gitu. Saya selalu siap buat menjelaskan apa yang terjadi di kelas gitu.
0: Oke, siap Miss Tina. Aduh waktunya singkat banget nih Miss ya, kayaknya tuh nggak cukup nih kita ngobrolnya.
1: Iya, bener banget. Banyak banget hal-hal yang perlu itu ya.
0: Iya,
1: benar. Jadi guru Gen Z.
0: Tuh, benar menarik banget nih. Aku baru dengar nih ada guru Gen Z ngobrol kan. Oke, di hari guru sedunia ini nih, Miss Tina, menurut pandangan Miss Tina deh, kualitas atau skill non akademik apa yang paling wajib dimiliki sama seorang pendidik ya supaya tetap relevan dengan zaman yang berubah cepat banget, Miss Tina?
1: Nah ini nih buat teman-teman guru, saya pengen banget sebenarnya sharing ya sama teman-teman guru bahwa kita itu guru-guru yang mengajar Gen Z itu kita harus punya kepekaan yang lebih serta ego yang diturunkan, karena dengan karena nggak akan ketemu. Karena selama ini gini kak, adanya gap of generation itu benar-benar problematic di kelas gitu. Okay. Gurunya menuntut anaknya seperti angkatannya beliau gitu kan. Mm-hmm. Anaknya nggak paham dia harus gimana gitu. Jadi kayak nggak ketemu gitu. Nah, jadi pesan buat teman-teman guru, kita harus lebih peka lagi dengan keadaan anak-anak dan menurunkan ego. Kita tidak hanya menuntut, tapi itu tadi kita pahami karakter Gen Z bahwa ya, mereka tuh anak-anak yang perlu divalidasi dan dipuji untuk bisa berkembang seperti itu, yang perlu diberikan security, kenyamanan supaya mereka berani berbicara. Nah, dengan begitu I think pembelajaran akan berjalan dengan bagus karena komunikasi juga berjalan dengan bagus gitu.
0: Oke, baik. Terakhir deh, Bistina, boleh dong Bistina kayak ngasih shout out gitu ya, pesan atau kalimat penyemangat nih buat teman-teman seprofesi dan tentunya buat murid-murid tersayang Bistina yang barangkali lagi dengerin Pro 2 FM sekarang nih, Miss.
1: Aduh, apa ya? Buat murid-murid aja kali ya.
0: Boleh.
1: Keep calm and study English.
0: Oke. Tetap ya, tetap ya Miss ya.
1: Iyalah, mata pelajarannya di
0: Inggris benar, benar banget tuh Miss Tina. Oke. Okay. Kita ada loh Miss, itu kalau Senin itu, Senin sore itu kita ada ada Pro 2 Inggris gitu. Aduh, itu Inggris Corner namanya. Ada Inggris Corner, benar. Tiap sore itu ada.
1: Iya, Kak Tuju juga kan
0: peserta. Iya, iya. Wah, ada ikutan ya.
1: Kita narsumnya di minggu 4.
0: Keren, keren. Oke. Okay. Thank you banget ya, Miss Tina sudah sharing, berbagi di malam ini, Miss ya. Bertepatan juga dengan Hari Guru Sedunia nih. Oke, okay. Pada akhirnya nih tahun Pro 2 ya, guru bukan cuma tentang siapa yang berdiri di depan kelas, ya kan? Tapi guru juga adalah sosok yang mau mendengarkan, memahami, dan tumbuh bersama muridnya nih di tengah generasi yang terus berubah. Kayak Gen Z, guru yang dekat bukan berarti kehilangan wibawa, tetapi mampu menciptakan ruang belajar yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai. Oke, okay? Miss Tina, salam sama murid-murid juga ya. Nanti main lagi ke Pro 2 gitu.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama Miss Tina. Sukses selalu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, tahun Pro 2 seru banget ya kita ngobrol sama Miss Tina nih. Aduh, aku tuh kalau ngobrol enak gini tuh kayaknya kurang waktunya ya kan. Oke, okay, buat kamu ya tahun Pro 2 ya, kita ngucapin sama Hari Guru Sedunia nih. Terima kasih udah menjadi bagian dari perjalanan kita nih buat para guru-guru ya, yang bukan cuma sebagai guru tapi juga sebagai sosok yang selalu ada buat mendukung kita menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Abis itu lanjut lagi, masih ada aku Afian Sanes yang nemenin kalian sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 udah jam 9 lewat 8 ya. Masih ada aku, Afian Sanis, yang nemenin kamu. Kita masih sampai jam 12 ya. Buat yang mau sharing, yang mau curhat dan request lagu juga di malam ini, boleh banget, teman Pro 2. Kita ngebahas soal split bill. Jadi tuh ya, aku tuh bikin utas di thread rame kan. Itu soal split bill nih. Gimana kalau misalnya kamu diajakin ngedate, itu kayaknya first date lah ya. Tiba-tiba yang ngajakin ngedate itu ngajakin split bill dong. Gimana tahun kedua kamu first date tapi diajak buat split bill? Atau menurut kamu wajar aja sih? Atau kamu tipikal orang yang boleh sih asal lihat kondisi dulu gitu? Atau kamu ngerasa agak ilfeel? Atau apa namanya, fix kamu udah yakin ini bakalan jadi first dan last date? Boleh nomor 2 ya, buat kamu yang pengen gabung di malam ini, bisa gabungnya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Atau kamu bisa ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya seru nih, kita bahas soal first date diajakin split bill. Apa yang bakal kamu lakuin? Kasih tahu aku ya.

0: Kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

0: love.
1: Top 2, kalau kita ngomongin soal split bill, gimana itu tiba-tiba? Kalau misalnya kamu tuh diajakin split bill, apa yang bakalan kamu lakuin? Ya kan? Apakah kamu ngerasa wajar sama-sama makan gitu ya? Atau mungkin kamu tipikal orang yang boleh sih, tapi lihat kondisi, ya kan? Atau agak ilfeel sih, ya? Atau kamu tipikal orang yang fix, nggak lanjut, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ya, first date diajakin split bill itu nggak ada aturan mutlak sih. Ada yang menganggap split bill itu adalah bentuk fairness, ya, karena dua-duanya sama-sama menikmati waktu dan juga makanan. Tapi, ada juga yang melihat first date itu sebagai momen buat nunjukin effort, ya nggak sih? Jadi, pas langsung diajakin patungan, rasanya bisa sedikit kurang romantis. Aduh, tapi kayak gimana kalau misalnya ada nggak sih kayak gini? Pasti ada dong. Dia ngajakin kamu ngedate, ya kan? Tiba-tiba, kamu disuruh split bill. Mungkin kali dia nggak tertarik sama kamu, atau dia ngerasa, ah, ini anak bukan tipe ku, ternyata udah kau ajakin split bill aja daripada aku rugi, gitu kan? Pendapat kamu kayak gimana, Pro 2? Ya, aku tungguin gabungnya. Jangan lupa di WhatsApp Pro 2 bisa di 081-565-10953 atau ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagunya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Kalau kita ngomongin soal split bill nomor 2 ya, yang paling penting itu sebenarnya bukan siapa yang bayar, ya nggak sih? Tapi cara menyampaikannya nih. Kalau dari awal udah terbuka kan dan nyaman buat split bill, why not? Tapi kalau udah salah satu pihak itu punya ekspektasi beda-beda, bisa aja nih muncul rasa kecewa atau bahkan ill feel. Jadi ya, split bill itu bukan otomatis red flag. Dan yang bayarin juga bukan otomatis green flag dong. Karena dalam dating itu ya, yang paling lebih penting adalah komunikasi, kenyamanan, dan juga saling menghargai. Nah, kalau kamu nih first date diajakin split bill, apa yang kamu lakuin nomor 2? Kasih tahu aku ya, pokoknya aku tungguin nih sampai jam 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa sih tantangan terbesar dalam mengajak remaja-remaja sekarang nih Mas ya untuk terlibat dalam kegiatan positif nih Mas?
2: Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana saya harus membuat kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Karena kan sekarang itu remaja-remaja hidup di tengah media sosial dan gadget. Yeah. Jadi lingkungan, kadang lingkungan itu terasa kurang menarik. Menurut saya pendekatannya bukan dengan menyalahkan atau memaksa teman-teman, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota remaja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Nggak spesial sih karena setiap hari ada.
1: Tapi spesial karena kita itu standby banget.
0: Oh iya, ya,
1: tiap
0: bener.
1: Hari buat teman Pro 2 itu spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
0: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
1: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang itu apa aja sih masalah hidupnya?
0: Iya.
1: Terus si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
0: Oke.
1: Oke. Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
0: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
1: Oh, Jeffrey di rumah, izin kak biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
0: Tapi kan nanti ketahuan.
1: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
0: iya.
1: Harus izin.
0: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Iya.
0: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki, denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya, Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
1: Dan gak izin.
0: Gak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh gak ngeliat pasti gak akan ngeh. Kayak begitu. Coba ya, cek abis ini motornya.
1: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi gak tahu nanti. Gini kan yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih? Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku. Tapi kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh emang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
0: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
1: pasangan
0: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
1: Ya kan gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga sembak-mbaknya.
0: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
1: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja, ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
0: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
1: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, "Sayang tolong dong fotoin aku," gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, "Duh, jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba-coba aku gantian fotoin kamu ya. Kamu kan terus gantian aku fotoin pasangan nih. Dijelek-jelekin. Tuh kan? Padahal kan kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang." Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
0: Jadi bisa bridging halus ya. Serah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu, atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
1: Sampai gak tahu kapan.
0: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau yang sebenarnya kamu pengen.
1: Atau menyarankan.
0: Oh
1: kan,
0: iya.
1: Loh sayang kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
0: Betul.
1: Nah kadang-kadang gitu kan. Oh gitu ya sayang. Ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin.
0: Iya
1: kan. Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin. Kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia nggak ngeh gitu.
0: Harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
1: Contoh uang apa nih?
0: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
1: Gak boleh kalau itu.
0: Gak boleh.
1: Beda ya? Gitu ya. Coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
0: Semangat Jeffrey.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: lagu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kembali 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan kalau malam-malam ya. Masih ada aku Avian Sanes nih, udah jam 22 lewat 4. Tapi tenang aja, kita masih sampai jam 12 nih buat yang mau sharing, curhat, dan cerita di malam hari ini ya. Pendapat kamu juga nih soal first date, tapi diajakin split bill. Jadi Tom Pro 2 ya, gimana nih kalau misalnya kamu diajakin split bill? Mungkin ada yang ngerasa kayak, ya wajar dong, kan kita sama-sama makan. Tapi dia juga yang mikir kayak, kalau dia ngajakin ngedate, kenapa aku sebar sendiri? Nomor 2, sebenarnya tuh ya, split bill itu bukan masalah yang gede-gede banget ya gak sih? Asal dari awal tuh kedua belah pihak itu memang nyaman dan punya ekspektasi yang sama. Apalagi sekarang banyak anak muda kan yang lebih terbuka soal finansial mandaris, ya gak sih? Dan gak mau hubungan dimulai dari ekspektasi kalau salah satu pihak wajib ngebayar. Nah, kamu pendapatnya apa? Aku tunggu ini buat yang mau curhat sharing soal slip soal first date tapi diajakin split bill ini. Aku tungguin nomor 2 ya, jangan lupa sambil kasih lagu.

0: Adolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau ngomongin soal first date tapi diajakin split bill tongkro dua, ya. Di sisi lain tuh ya, first date juga sering dianggap sebagai momen nih buat nunjukin effort, ya nggak sih? Jadi pas seseorang itu langsung ngajakin split bill tanpa komunikasi sebelumnya, sebagian orang bisa ngerasa kurang diperhatiin dong, atau bahkan kurang ngedapetin effort yang diharapin tadi. Nah, yang sering jadi masalahnya sebenarnya bukan nominalnya, ya nggak sih? Apalah coba split bill bayar doang gitu kan? Nggak ada duit tinggal pay later gitu ya. Tapi gestur dan juga komunikasinya. Itu yang mungkin harus dipikirin nomor 2 ya. Misalnya nih, daripada tiba-tiba bilang kita split bill ya, akan jauh lebih nyaman kalau dibicara dengan santai. Karena bisa jadi orang yang diajak dari itu memang sedang punya kondisi finansial tertentu, ya kan? Atau justru dia memang nyaman nih buat ngebayar bagiannya sendiri, atau kayak ini kita bagusnya split bill atau gimana ya gitu. Atau mungkin ini aku bayar dulu, nanti kapan-kapan kita ngadil lagi kamu yang bayar gantian gitu. Kan lebih enak kan daripada kayak kita split bill ya. Wow, itu mah kayaknya kamu gak senang sama dia nih, gak pengen lanjut ya kan. Nomor 2 buat gimana pendapat kamu nih buat soal split bill ini ya. Jangan lupa sambil request lagu juga yuk. Pokoknya masih aku tungguin ya. Kita masih sampai jam 12.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin soal split bill tahun Pro 2 ya, jadi ada satu hal mungkin yang paling penting nih ya. Jangan menjadikan cara seseorang ngebayar sebagai salah satunya ya buat ukuran apakah dia green flag atau red flag. Orang yang mentraktir belum tentu paling serius loh. Dan orang yang ngajakin split bill juga belum tentu nggak punya effort. Karena nih pada akhirnya dating bukan soal siapa yang lebih banyak bayar, tapi tentang gimana dua orang itu bisa saling menghargai, saling memahami ekspektasi, dan ngebuat nyaman nih satu sama lain. Jadi kalau first date kamu tuh diajakin split bill nomor 2, kamu masih lanjut ke second date atau langsung thank you, next? Ikutan voting nomor 2 di Instagram ya di @pro2smg, karena abisnya aku bakalan balik dan baca voting kita di malam hari ini.

0: tidak pernah beli. Hah,
1: ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong pora kue.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Anaknya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan seorang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kece di dunia kerja. Job crafting. Apa tuh job crafting? Yes, job crafting itu artinya kamu ngubah-ngubah kerjaan kamu supaya lebih nyambung sama fashion dan keahlian kamu. Jadi kerjaan gak cuma jadi rutinitas yang ngebosenin aja, tapi malah bikin kamu semangat dan ngerasa berarti. Misalnya nih, kamu tuh suka desain. Coba deh tambahin sentuhan desain di kerjaan yang biasanya gitu-gitu aja. Atau kamu suka nih bantu-bantu orang, fokus aja ke bagian yang berhubungan sama customer service. Keunikannya nih, kamu tuh jadi arsitek kerjaan kamu sendiri. Kamu yang atur gimana kerjaan itu bisa lebih pas sama kamu. Dan bonusnya, bikin kamu happy. Gimana? Seru kan? Yuk mulai crafting kerjaan kamu sekarang. Sampai ketemu di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Top Row 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih buat edisi hari Senin nih. Di 5 Oktober 2026, aku tadi bikin voting di Instagram kan, Top Row 2 ya. Itu soal diajakin first date tapi kamu juga diajakin split bill. Apa yang bakal kamu lakuin ya? 33% orang itu milih wajar aja sih ya. Sama juga milih fix, nggak lanjut. Itu sama-sama 33%, yaudah kita kasih tepuk tangan ya. Terus 17% milih boleh tapi lihat kondisi. Dan 17% lagi milih agak ilfil sih pasti. Yang udah ikutin foto yang aku sapa dulu Tom Pro di malam ini lumayan rame nih. Ada underscore gempi, ada apa dot saja, ada Yurni Sabil 17, ada onlymi 101011, ada Safira Janati, ada Iren Kita underscore ya, ada Sil underscore S, ada Ken FM underscore, dan juga ada punya Del Indot Blue 1, Prisky Libor sama Herlin 1118. Dan kita lihat nih tanggapan-tanggapan nomor 2 ya. Ada siapa ini di malam hari ini? Gak lanjut kalau bawa mulut, kata Indot Blue, aduh gimana sih? Gak lanjut bawa mulut. Ngakak aku tuh. Kamu tuh diajakin split bill, tapi malah gak lanjut karena bawa mulut dia. Ya udah serah kamu lah ya. Oke, buat kamu nomor 2 ya, apapun itu, dari gempin terakhir ya. Boleh aja, tapi untuk sekali doang katanya. Wow, berarti tuh kayak first date and last date gitu ya. Wah, sedih pasti. Nomor 2 buat kamu, apapun itu yang namanya split bill itu sebenarnya itu bukan apa jadi tolak ukur seseorang gitu, red flag atau green flag ya. Tapi gimana cara dia mengkomunikasinya dengan baik dan benar ya kan. Misalnya nih, aku lagi belum gajian nih, gak apa deh kita split bill dulu gitu. Itu benar-benar dengan kenyataan yang real ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, yuk split bill yuk, tanpa ada basa-basi sekali ya, sekalipun, nah itulah baru patut dipertanyakan kan, yang ngajakin ngedate siapa gitu. Tapi mendajakan split bill gimana sih gitu. Harusnya kan cowok yang tanggung jawab ya. Tapi udah nomor 2 ya, semoga kamu dijauhin sama orang-orang red flag pokoknya deh. Udahan dulu malam hari juga malamnya, aku Afian Sanes Syabur. Ketemu lagi besok, Tom Bro, tenang aja masih ada aku sampai Jumat ya di jam yang sama. Bye-bye, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Seriusan nih, kamu jadi resign bulan depan? Gak sayang dilepas?
1: Enggak dong. Jadi bos baru aku royal banget. Baru gabung aja udah dikasih bonus loh. Pokoknya tinggal mantengin handphone, ya kan? Duit langsung cair. Aduh, ini sih yakin banget bakal cepet untung gede. Istri nelfon terus nih.
0: Ton. Heh. Gimana? Muka kamu pucet banget tuh. Ini istrimu kok cecek gini? Papa cepat pulang. Orang bank mau sita rumah. Kenapa sertifikat sama BPKB digadain demi judi? Kamu judi, Ton?
1: Tapi tadi bandarnya bilang kalau aku naikin modal, semua kekalahan kemarin bakal dibalikin.
0: Sadar. Pokoknya jangan sampai nyesel pas semuanya udah hilang. Mending kamu stop judi online deh sebelum terlambat.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

harus tahu. Ada hewan laut yang bentuknya mirip unicorn, tapi hidupnya bukan di negeri dongeng. Namanya narwhal. Dengan nama ilmiah Monodon monoceros. Narwhal sering dijuluki sebagai paus unicorn karena memiliki tonjolan panjang seperti tanduk di bagian depan kepalanya. Tapi ternyata tanduk itu bukan tanduk loh. Bagian panjang tersebut sebenarnya adalah gigi yang tumbuh memanjang dan biasanya dimiliki oleh narwhal jantan. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat hewan laut yang sekilas seperti paus, tapi punya tanduk panjang di kepalanya, jangan salah tebak. Itulah narwhal, si paus unicorn dari laut Arktik.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Banyak anak muda kan mungkin mengira kabrian ya, kekerasan seksual tuh hanya terjadi secara fisik aja ya. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuknya?
2: Oke, bentuk-bentuknya ya. Menurut aku bentuk-bentuknya itu ketika kita mencoba dive atau mendalami isu kekerasan seksual ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tuh menurut aku bisa kekerasan seksual fisik, terus verbal atau non-fisik, terus mungkin mungkin kekerasan berbasis gender online atau KBGO, seperti itu Kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: tidak buang sampah sembarangan, juga tidak food waste gitu Kak. Kita harus menghabiskan makanan kita. Karena makanan yang kita makan itu jika nanti menjadi sampah dan dibuang, nah makin lama itu tempat pembuangan sampahnya kan dia diambil dari pembukaan lahan juga, kan merusak lahan juga seperti itu.
1: Jadi itulah pentingnya untuk menghabiskan makanan, jangan food waste. Ternyata efeknya nih banyak banget, bukan hanya sekedar kenyang gitu ya. Ternyata ada pembukaan lahan baru yang itu merusak ekosistem yang ada di sekeliling.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol?
2: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then go and do that. Because what the world needs is people who have come alive. Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari.

atau Mempro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman, salah satu prinsip dalam beramal saleh yang harus ada pada diri kita dan harus menjadi pegangan kita, bahwasanya urusan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting daripada amal itu sendiri, ya, daripada memperbanyak amal atau menghiasi amal kita. Yang paling penting yang harus jadi fokus perhatian kita adalah bagaimana agar Allah menerima amalan tersebut. Karena jika Allah Subhanahu wa taala telah menerima suatu amalan, Allah menjanjikan akan melipat gandakan pahala atau ganjaran dari amal tersebut. Sekecil apapun amal tersebut, tetap Allah akan perhitungkan. Namun yang paling penting adalah diterimanya amal tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan tentang para sahabat yang lain, ya, kanu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali. Mereka, para sahabat, itu perhatian mereka sangat besar terhadap diterimanya amal. Urusan diterimanya amal itu mereka memberikan perhatian yang sangat besar, lebih besar daripada perhatian kalian dalam beramal. Kita ini sangat perhatian dalam memperbanyak amal, memperbanyak kuantitas amal, ya, memperbagus sarana prasarana dalam beramal. Tapi kadang-kadang kita lalai terkait memperhatikan bagaimana agar Allah menerima amal tersebut. Nah, perhatian para sahabat terkait diterimanya amal itu begitu besar, lebih besar daripada perhatian kita terhadap amal itu sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib menukil sebuah ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Artinya, jika ada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang bertakwa. Namun kita kan tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Untuk itulah setiap saat kita harus memperbaiki amal kita, perbaiki niatnya, memperbaiki tata caranya agar sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh ilmu. Ya. Dan kita perlu berdoa agar Allah menerima amal kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal kami ini. Sungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro 2, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ia menyoroti dampaknya terhadap masyarakat serta satwa yang kehilangan habitat akibat kebakaran. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, DiCaprio menyebut lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar. Ia juga menyebut lebih dari 5 juta orang telah terpapar asap kebakaran. Menurutnya perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering dan panas. Kondisi ini membuat kawasan hutan lebih mudah terbakar, terutama saat berhadapan dengan aktivitas pembukaan lahan. Dampak kebakaran juga terlihat pada satwa yang hidup di kawasan hutan. DiCaprio menyebut orang hutan Kalimantan terlihat melarikan diri ketika habitat mereka mulai terbakar dan menghilang. Info Pro 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sedang mengkaji kebutuhan hidran di TPA Jatibarang sebagai salah satu solusi menghadapi kebakaran yang menjadi ancaman di musim kemarau. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menyebut hal tersebut pernah tersusun dalam detail engineering design pada 2023 dan kemungkinan diperlukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain hidran, kebutuhan sumber daya manusia berpengalaman dalam pengoperasian alat berat di tempat pemrosesan akhir sampah juga masih kurang. Ia menuturkan dibutuhkan operator alat berat bersertifikasi khususnya untuk penanganan tumpukan sampah di lokasi-lokasi dengan tingkat kesulitan tinggi. Dari dunia olahraga Tama Pro 2, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti dengan skor 4-2 menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Keunggulan Indonesia di waktu normal terbaru tercipta setelah tendangan bebas Dean James merubah gol di menit ke-84. Sayangnya keunggulan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga kemudian berlanjut ke babak tambahan waktu, Thailand justru berbalik unggul lewat gol Piradol Chamrasami di menit ke-111 yang akhirnya berhasil disamakan oleh gol Elkan Bago di menit ke-116. Kemenangan Indonesia dipastikan lewat adu penalti setelah penendang Thailand Sarah Yuyan dan Natapong Seiria gagal menjebol gawang Emil Audero. Sementara itu para eksekutor Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2 yang berbahagia. Iya, itu dia. Kayaknya kemarin malam ya, kayaknya jadi hari menyenangkan, Indonesia juara. Aduh, akhirnya ngomong itu di siaran nih. Aduh, ini jujur nih tapi teman Pro 2 ya, aku tuh baru tidur tadi sekitar jam 12 malam, udah bangun lagi pagi banget buat siaran ya, dan kayaknya juga anak-anak kantor juga ada yang begitu. Aduh, kasihan emang ya. Ya udah, tapi Paris Magriza, siap bareng kamu sepanjang pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seru bareng sepanjang pagi ini, kita fullin semangat kamu ya, yang udah berbahagia biar makin bahagia lagi, yang lagi happy biar makin happy lagi. So keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Okta, kan banyak mahasiswa mungkin di luar sana ya ingin aktif juga berorganisasi tapi takut kuliahnya keganggu nih. Menurut pengalaman kamu yang sudah 2 tahun ikutan organisasi, sebenarnya gimana cara sih untuk menyeimbangin keduanya?
2: Menurut pengalaman aku tuh kita harus bisa nentuin prioritas sih. Kan dari masing-masing hal tersebut, organisasi sama perkuliahan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadinya kita harus tahu mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, atau enggak kita lihatlah deadline yang mepet yang mana. Nah itu buat kita bisa ngerjain terlebih dahulu. Dan juga jangan sampai kamu itu nunda-nunda pekerjaan. Kalau semakin ditunda itu pekerjaan akan semakin menumpuk.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

0: Satu hal yang penting adalah memperhatikan infrastruktur pendidikan. Weh, udah kayak ini belum? Tapi benar ya, kalau kita ngomongin infrastruktur pendidikan ya, masih ada ya beberapa sekolah di Jawa Tengah yang mereka ini mengalami kerusakan gitu. Dan ini harus segera dibenerin, segera direvitalisasi supaya apa? Supaya buat masyarakat yang, atau sorry, buat para siswa nantinya yang belajar itu bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman gitu ya. Karena nggak ada risiko kebruan lah, atau nggak ada risiko khawatir bangunannya kenapa-kenapa lah gitu. Dan salah satunya, ini juga dipastiin di Kabupaten Kudus, di mana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dislipora Kabupaten Kudus, itu udah mastiin kalau sejumlah sekolah yang kondisi bangunannya mengalami kerusakan ini masuk dalam proses program revitalisasi dari pemerintahan pusat gitu. Jadi kalau menurut PLT Kepala Dislipora Kudus Anggun Nugroho, jadi memang ini juga ada sorotan sebenarnya tentang salah satu bangunan atau salah satu sekolah di Kudus yang memang mengalami kerusakan, dan memang prosesnya ini nggak serta-merta dilakukan, tapi setelah ada pendataan, ada verifikasi, bahkan sampai ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, nah ini jadi bagian dari prosesnya untuk nantinya bisa direvitalisasi. Nah, ini yang disebut adalah SMP 2 Bae itu udah masuk ke sekolah yang akan direvitalisasi, kemudian juga SMP 1 Undaan, SMP 1 Jati di Kabupaten Kudus ini sudah disebut mengikuti tahapan serupa, karena memang kondisi bangunannya ini perlu dapat perhatian untuk bisa direvitalisasi, dan nantinya dari pihaknya akan menerjunkan lagi tim untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah ya, untuk melihat kira-kira ini antisipasi awalnya seperti apa, nanti kalau dalam kondisi darurat apa yang bisa dilakuin gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera dibenerin supaya itu tadi ya, untuk para siswa yang belajar lebih ngerasa aman di sekolah gitu. Jadi mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan tenang dan juga dengan nyaman.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Kalau ditanya bangunan paling ikonik di kota Semarang, udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, Lawang Sewu pintunya beneran 1000? Udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Saya
0: kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi itu nanti lama-lama kamu gitu aja, gitu nanti. Ya,
1: gitu. Ada potong ya?
0: Ya, nanti lama-lama gitu doang.
1: Kalau usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi nggak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini karena ini tuh semacam apa ya? Semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temannya usianya jauh katanya.
0: Kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tina.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu yang mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, kerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soal itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu. Terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya, sedikit curhat nih. Siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar gak baperan gitu ya? Kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah aku diomongin, wah lemah banget tuh. Loh, jadi salah, kabeh menungso iki sekolah lemah. dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi enggak, jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, itu salah gue. Kape ki sekolah mah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam kerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan, yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Dan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Loh. Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tak brul gitu, jangan.
1: Iya.
0: Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono ana koncone sing melangku ning gone aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, okay, ini
1: Tina,
0: ya.
1: Tina. Ya. Ini gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye
0: Tina.
1: Hai Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram.

0: Dim, aku ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa. Cuma sebentar.
0: Jangan bilang, maksud kamu narkoba?
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Tema Pro 2, kita update kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Sudah tersambung kita pagi ini ada Bapak Ibtu Yoyok Triwahyono SH, Kabeo Sarlantas Polresta Surakarta, yang akan menyampaikan informasinya dari Jalan Adi Sucipto. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak, monggo informasinya.
1: Oh siap, dilaporkan dari Jalan Adi Sucipto, Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Pada pagi hari ini terpantau arus ada peningkatan, namun terkendala lancar karena sepanjang Adi Sucipto merupakan jalur untuk SMP maupun SMA. Kemudian kami informasikan di Jalan Mangun Sarkoro ada perbaikan jalan sehingga ada rekayasa arus lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jalan Adi Sucipto, Surakarta.
0: Terima kasih Bapak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi tuh, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi emang subjektif ya kayak, tapi coba Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin yang ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita enggak bisa menyalahkan keadaan gitu ya. Mau bagaimana lagi ya kita apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersamaan dengan teknologi kan kayak gitu
1: ya, benar.
2: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu, begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Sade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeay. Jam 7 tiba, waktunya apa teman Pro 2? Waktunya buat kamu ngevote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit. Dan aku punya 5 lagu nih yang pagi ini bisa kamu vote. Dan tugas kamu sangat amat gampang teman Pro 2. Kamu bisa langsung vote aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Kamu bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro 2 Semarang ya. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8 nanti. Jadi buruan vote sekarang juga. Gak usah pakai lama, buruan vote sekarang juga. Alright. Langsung yuk ya, 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini ada lagunya siapa aja. Kita mulai dulu, yang pertama bisa kamu vote ada Liodra dengan Bodohnya Aku.

Oke, itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote sekarang juga ya. Sekali lagi aku ulangin caranya, bisa langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sekarang juga, karena 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini, aku pilih nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga.